0: FM 96,9 MHz. Benar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
9: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
10: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
11: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
12: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
13: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
14: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diprediksi

0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk

0: terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Press Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Press Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Informasi ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga tentunya karena ada ragam musik pilihan Anda. Nah, pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Pasti Ku Bisa yang dinyanyikan oleh Sheila on 7.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh, umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masing-masing. Terus belajar aja.

0: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema kepala sekolah muda, kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan Sumba Barat, dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba. Di sebelah kiri saya, kepala sekolah muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya. Ibu kepala sekolah Dies Nilia Bella Jawa lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dia saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
1: Ya, spill umur nih.
0: Iya. Boleh ya. Oh, izin ya Nona Dia.
1: Iya, boleh Kak. Untuk umur saya memang masih terlalu ya, masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
0: Wow, 25 tahun ya. Sudah menjadi kepala sekolah dari umur
1: 23 lah. 23 tahun.
0: Luar biasa. Ya, ibu. Tahun. Berarti sudah 2 tahun menjadi kepala sekolah. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya pendengar ya? Kalau saya masih keliling-keliling, masih belum tahu nih bekerja apa. Sekali lagi, Ibu Dias ini, Ibu Dias mohon maaf, Nona Dias ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dias. Baik, terima kasih Nona Dias sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih sekolah menengah Teologi Kristen Waikabubak dan bagaimana Nona Dias menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dias menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Yeah. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.
0: Oke.
1: Okay. S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Wow.
1: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK Waikabubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK Waikabubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
0: Oke.
1: Okay. Jujur, dengan usia yang 23 tahun ini, pasti kepikiran, bisa tidak ya? Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Menyetujui hal ini dan walaupun memang namanya masih muda.
0: Iya.
1: Yeah. Pengalaman ini sangat minim nih.
0: Iya, yeah,
1: pengalaman
0: betul.
1: Ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba. Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja. Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan. Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
0: Iya, betul.
1: Dan tidak lupa juga, selain mengandalkan Tuhan, saya tetap belajar. Saya terus belajar melalui membaca di sosial. Kita kan pegang HP, namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan. Jadi selalu baca bagaimana cara menjadi pemimpin. Terus di buku-buku juga selalu dibaca. Terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain. Dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda seperti sekali itu.
1: Iya. Jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu, baru mau ambil itu baru mau ambil jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar sambil kita mengukir pengalaman.
0: Itu bedanya.
1: Iya, itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti ada yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan. Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang dalam kantor susah. Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Iya, luar biasa ya
1: prosesnya kita.
0: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya, Nona Dias. Tidak mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu. Dan saya tertarik ya, Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias, tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
1: Iya, mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita, masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi? Pasti harus kita sudah. Terus yang berikut,
2: Do you know what was the first ever video uploaded on YouTube? This one by YouTube co-founder Jod Karim. It's a 240p video that's 19 years old. So it deserves an enhancement after almost two decades, wouldn't you agree? Well, let's do it with the Uniconverter. Hey everyone, I'm Dom from Wondershare Uniconverter, and today we're starting a series of enhancing old, historic, and iconic videos. In this first episode, we're going to enhance the first video ever uploaded on YouTube. We're going to use the Uniconverter for this task, so if you don't have it yet, download it from videoconverter.wondershare.com. To use all of the features in the tool, you'll need a subscription, but there's a trial version as well. So, after opening the Uniconverter, you'll see the highlighted tools on the home interface. The video enhancer is also there so you can access it easily. Click on it and then just drag.
1: Kebetulan bapak saya adalah ketua yayasan. Jadi memiliki banyak sekolah. Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu bapak saya dalam pelayanan? Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Di Sumba pun bisa, begitu.
0: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan bapak. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nadias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo bapak mama dari Nadias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
1: Ketua yayasan itu adalah bapak saya sendiri. Memang bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke.
1: Jadi nama bapak saya itu adalah Agustinus Rina Lagu, SPD MPD.
0: Oke, selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang ya. Oke, nah Nona Dias, dari tadi ya bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nona Dias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru, beda ya menjadi kepala sekolah dan guru. Apa yang tantangan yang Nona Dias hadapi?
1: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya shock, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Agak shock karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja.
0: Yeah.
1: Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
0: seiringan.
1: Okay. Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Oh, tapi biasa. Itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda.
0: Yeah.
1: Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan.
0: Oke. Okay.
1: Makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit.
0: Oke. Okay.
1: Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Yeah. Itu ada di Filipi 4 ayat 13.
0: Yeah.
1: Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil.
0: Yes.
1: Yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit.
0: Yeah.
1: Ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Oke, okay. Semua bisa diatasi ya, asal yang tidak andalkan yang Maha Kuasa.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru,
0: okay,
1: sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
0: Nah, ini nih kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya,
1: iya,
0: karena
1: sulit.
0: Mungkin umur kita merasa, saya anak muda tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip ini kepada yang lebih kakak.
1: Mungkin ya seperti Nola itu.
0: Dias mendapatkan tantangan itu juga.
1: Mendapatkan kakak karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda.
0: Yang paling bungsu ya.
1: Paling bungsu. Okay. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri.
0: Okay.
1: Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
0: Oke, tetap ya, tetap berjalan dengan baik.
1: Iya, berjalan dengan baik.
0: Oke, luar biasa. Nah, Nona Dias, kita mau tahu penasaran ini. Apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nona Dias pegang dalam memimpin di sekolah?
1: Filosofi kepemimpinan.
0: Iya.
1: Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan.
0: Oke.
1: Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa.
0: Oke.
1: Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak.
0: Iya.
1: Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif.
0: Oke.
3: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org.
1: Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
0: Oke, okay, berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
1: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat.
0: Okay.
1: Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan, serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru, dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga, supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman. Atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru, mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan anak-anak. Jadi kedekatan dengan anak-anak seperti itu.
0: Iya, di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
1: Ibu Kepsek.
0: Ibu Kepsek. Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih, kita penasaran ketika di panggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, wih, sekarang saya sudah Kepsek.
1: Iya,
0: perasaan, itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Dias?
1: Jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri. Karena di usia saya yang masih muda ini, ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih. Jadi sangat bersyukur sih sebenarnya.
0: Puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nona Dias ini, kita penasaran kalau teman sangkatan, wih, kalau kita di Sumba ya pendengar pemirsa, wih, kok sudah jadi Kepsek, keren kayak gitu kan. Bagaimana sekarang tanggapannya?
1: Ya, kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan karena Tuhan sudah kasih kepercayaan. Mari kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama. Ajakan seperti itu.
0: Tetap tetap positif ya, tetap karena positif. Kita di sini saling mendukung satu sama lain ya, pendengar pemirsa. Nah kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
1: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008, berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
0: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
1: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa dan kakak bahwa SMTK Wekabubak itu adalah sekolah teologi. Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi. Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%nya mata pelajaran pilihan atau peminatan. Sedangkan kami di SMTK Wekabubak, 60%nya itu pembelajaran keagamaan. Dan 40%nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi. Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain, karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK Wekabubak. Seperti itu.
0: Luar biasa ya, ternyata memang

0: Ini menjadi 6 cabang yang lebih spesifik.
1: Oke.
0: Ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi, hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab, dan etika Kristen.
1: Oh, saya baru dengar ya.
0: Ya,
1: nah, ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya, pendaftaran sudah mulai pelajaran.
0: Iya, sudah
1: ya?
0: Mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
1: Promosi. Oke. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
0: Program prioritas utama yang saya lakukan waktu saya memimpin itu, saya mulai dari disiplin waktu. Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya. Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting. Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian. Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan. Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar. Sebelum kita masuk di program-program yang lain. Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
1: Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMTK?
0: Ya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
1: Ibadah ya?
0: Ibadah. Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari. Dan itu dipimpin oleh siswa. Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
1: Setiap pagi wajib.
0: Setiap pagi wajib. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
1: Berarti bergiliran.
0: Bergiliran.
1: Semua siswa wajib.
0: Semua siswa wajib.
1: Tidak
0: memandang gender, mau laki-laki perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya. Jadi besok harus mempersiapkan dia. Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
1: Melatih mereka juga ya?
0: Melatih mereka untuk
1: memimpin.
0: Memimpin.
1: Luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jenis seragam ini?
0: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu. Hari Rabu Kamis ada batik. Hari Jumat pakaian olahraga, dan hari Sabtu itu ada pramuka.
1: Pramuka. Berarti jadi, Senin sampai Sabtu ya?
0: Iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja. Karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan. Jadi mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
1: Bondosula.
0: Iya, Bondosula
1: pun jauh ada. Ya, Ibu,
0: iya. Ada yang dari bagian Loli atas, ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
1: Iya, dan bagian Loli atas jarang
0: jarang
1: masuk ke sana. Wow, luar biasa. Berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: sangat
1: sekolah. Dan membuat semangat Ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain pastinya, Pak Guru yang lain. Bukan cuma ibu ya, ada Pak Guru juga. Mohon maaf jika menonton. Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi. Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu. Jadi untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing. Selain tugas utama sebagai mengajar, atau pastinya ada tugas tambahan. Jadi saya membuat itu supaya mempermudah dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah. Seperti itu.
1: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah setiap hari, Kakak.
1: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu Guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu Guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang

0: kami Bapak Ibu Guru berdoa sendiri. Jadi disitulah kami mulai evaluasi, evaluasi terkait hari itu. Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi. Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
1: Jadi selesai
0: memang hari itu. Kemudian kita berdoa bersama. Berdoa baru kita pulang sama-sama.
1: Jadi besoknya itu baru lagi. Tidak tertumpuk dari kemarin. Ini sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
1: Memang sengaja ya. Luar biasa ya. Itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya. Bukan cuma di sekolah. Karena memang evaluasi harus setiap hari ya. Biar tidak bertumpuk ketika akhir bulan.
0: Iya betul.
1: Luar biasa nih Nona Dias. Ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini Nona Dias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nona Dias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang kemarin-kemarin ya. Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik. Hanya meneruskan, hanya menambah ya polesan-polesan sedikit. Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin. Anak-anak lebih disiplin. Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal. Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka, jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi. Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat. Kami tetap suruh masuk.
1: Tapi sudah kurang.
0: Sudah berkurang sekali anak-anak. Seperti itu terus.
2: This is a song about a breakup.
0: Prestasi akademik dan non-akademik. Kami selalu gali anak-anak dari akademik dan non-akademik. Ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu ya. Lewat ekskul lah kami buat. Ekskul itu ada akademik dan non-akademik. Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik. Kalau non-akademik itu ada bola voli, bola kaki, kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik, dan kita ada ekskul baru, itu adalah bela diri. Bela dirinya itu bela diri wushu.
1: Wushu? Sepertinya baru ya di Sumba Barat.
0: Itu baru, baru di Sumba Barat.
1: Sudah langsung diambil oleh Nona Dias. Itu ekskul ya?
0: Itu ekskul kakak.
1: Itu sore?
0: Itu sore hari.
1: Nah di apa guru-guru ya?
0: Di guru-guru. Diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
1: Berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Dias. Nona Dias terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Dias sendiri nih, ketika mungkin ibu kepsi kayak gitu, banyak tidak yang mungkin galak-galak.
0: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak. Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu. Tapi kalau
1: profesional ya.
0: Kakak. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan anak-anak. Saya tidak mau anak-anak itu takut. Tapi tetap segan, segan atau tetap menghormati. Jadi mereka tahu memposisikan diri dengan baik. Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk bercerita. Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala sekolah yang benar-benar sajar, mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah. Hati mau ketemu dia, saya takut lihat dia. Tapi kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya, kita tetap komunikasi dengan baik, tapi ada jarak. Seperti dia ini kepala sekolah, saya ini kepala sekolah dan saya murid, tetap ada porsi dan posisi.
1: Tetap menghormati,
0: tapi tetap bisa memposisikan diri juga.
1: Luar biasa. Seperti memang pendekatannya Nona Dias ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Dias bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah Nona Dias ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita pernah saran, biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Dias membagi waktu tetap travelingnya tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
0: Kalau mau dibilang pusing, agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita jalankan itu dengan menikmati, pasti itu rasa santai saja.
1: Okay.
0: Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja dan lain sebagainya. Jadi waktunya libur, saya akan memposisikan diri dan akan membagi jadwal sebaik mungkin.
1: Okay.
0: Sehingga waktu saya libur ya, saya punya waktu untuk liburan atau jalan-jalan. Karena kakak tahu sendiri, saya ini paling hobi traveling. Apalagi di usia yang muda ya, teman-teman. Sangat muda ini, jiwa-jiwa untuk jalan-jalan itu kan masih sangat besar gitu.
1: Iya lagi.
0: Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
1: Iya, prioritas ya.
0: Prioritas, okay. Tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Setelah kalau sudah selesai, itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
1: Keren, tetap nongkrong ya.
0: Tetap nongkrong.
1: Pendengar dan pemirsa, iya. Saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
0: Iya,
1: itu betul. Karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata Nona Dias tetap menyikapi dengan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
0: Iya sih. Tapi tetap ya, walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa sebagai bahwa mereka itu adalah anak murid.
1: Oke, luar biasa. Nona Dias, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya, apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain? Dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK, karena sudah 18 tahun berdiri ya.
0: Iya, kalau untuk alumni,
1: okay,
0: tidak semua bisa, tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali lagi ke pribadi masing-masing nih.
1: Okay.
0: Saya mau jadi apa?
1: Yeah.
0: Gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya.
1: Okay,
0: semuanya saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris, bahkan ada yang sudah pendeta. Mungkin bisa lihat di akun kami ya, di akun Facebook kami itu ada akun Facebook kami SMTK WK Bubak. Di situ ada potret alumni, termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta. Mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list,
1: tidak terlalu hafal,
0: tidak terlalu hafal karena kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya didik secara langsung itu yang sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada,
1: sudah banyak. Oke, luar biasa. Semoga setelah ini SMTK semakin banyak dikenal ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
0: Sudah ada sebenarnya. Okay. Tapi kalau untuk Facebook, kami hanya dua saja.
1: Okay.
0: Sosial media itu Facebook dan TikTok.
1: Okay.
0: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
1: Okay.
0: Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik, Ibu Elda. Okay. Dia kan sangat hobi di TikTok.
1: Halo Ibu Elda.
0: Jadi dia adalah humas kami.
1: Okay.
0: Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook, mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
1: Iya, oke.
0: Okay. Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung.
1: Oke.
0: Okay. Tek langsung selesai.
1: Posting.
0: Posting.
1: Tidak tunggu satu minggu.
0: Tidak tunggu-tunggu lagi.
1: Oke, okay, luar biasa. Itu. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
0: Media sosial.
1: Sekalian mengajar juga atau?
0: Mengajar juga. Wow. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan. Tugas utamanya tetap mengajar.
1: Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya, Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
0: Iya. Boleh.
1: Guru-guru SMTK.
0: Sangat boleh.
1: Oke, Nona Dias, kita lanjut ini bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
0: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang sudah sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup.
1: Oke, oke.
0: Ya, itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama.
1: Okay.
0: Saya bersyukur punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk membantu dalam proses pendidikan di SMTK WK Bubak.
1: Okay.
0: Jadi untuk administrasi itu kan banyak, kakak.
1: Yeah.
0: Administrasi itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang nenek untuk membantu saya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sehingga saya mempunyai waktu untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru.
1: Okay. Ya,
0: lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak, yeah, dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia, yeah, begini nih masih ya orang bilang labil-labil, yeah, jadi sangat butuh sekali dukungan dan motivasi, okay, supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Mm-hmm. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi, yeah, dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, mm, dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka,
1: okay,
0: lewat supervisi, mm, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
1: Okay. Nah,
0: kembali-kembali ya untuk siswa lain. Yeah. Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani,
1: ya,
0: tapi saya bagi, hmm, sehingga semua itu berjalan dengan baik tapi tetap mengontrol.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Jadi kerjasamanya itu yang paling, ya, diutamakan.
0: Paling
1: juga
0: utama
1: ya,
0: kerjasama, Kak.
1: Oke. Okay. Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya, Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal?
0: Iya, awal kaget sekali.
1: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi apa ya, motivasi untuk Nona Dias, wah, ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada,
0: iya,
1: tidak?
0: Ada.
1: Selain Bapak sendiri,
0: selain
1: ya.
0: Selain Bapak sendiri.
1: Bapak sendiri itu pasti, itu nomor satu.
0: Itu nomor satu, Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Heti, kebetulan Ibu Heti itu adalah dulu guru kimia saya juga.
1: Oke.
0: Okay. Murid saya dan muridnya Ibu Heti. Halo Ibu Heti. Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Mekabubak, Ibu Meni.
1: Ibu Meni. Ya, oke. Okay. Dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi,
0: iya,
1: ya, dan memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya, kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid.
0: Guru dan murid
1: sekarang sudah bersama-sama.
0: Bersama-sama.
1: Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang, Nona Dias sudah mengalami itu. Oh, luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona Dias lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa, dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.
3: Really bad. I tried everything. How are we gonna explain this? What else?

0: dengan enjoy dan pastinya dengan baik ya. Oke, Nona Dias, ini kan berarti Nona Dias awalnya memang sekarang kan menjadi sarjana seorang guru ya, iya, matematika. Apakah memang dari awal mau menjadi seorang guru atau karena mengikuti bapak ya? Mamanya Dias juga pendengar seorang guru ya, sekarang masih aktif di SMP Kristen luar biasa. Apakah memang mengikuti bapak mama atau seperti apa, Nona?
1: Aduh, ini pertanyaan ini yang dihindari. Ya, baik, kalau mau jujur kakak, awalnya itu guru adalah profesi yang saya tidak mau, sebenarnya. Bukan tidak mau, karena apa? Karena saya rasa itu berat menjadi seorang guru.
0: Kenapa?
1: Karena didik satu anak saja ini susah, sakit kepala kalau anak kandung. Apalagi harus didik anaknya orang lain yang begitu banyak. Itu yang pertama. Terus yang berikut, karena mama adalah seorang guru, jadi biasanya kalau sudah mau ujian atau persiapan perangkat dan lain sebagainya sering melibatkan saya.
0: Dari dulu ya, dari
1: dulu,
0: kecil ya.
1: Dari masih ya SMA lah, sekitaran itu. Jadi sudah makin tahu, oh ternyata kerjanya guru ini banyak. Di sekolah sudah kerja, pulang rumah kerja lagi. Yang orang bilang kalau enak kalau jadi guru itu anak-anak libur, kita libur. Oh tidak.
0: Ya itu.
1: Tidak sama sekali. Tidak, anak-anak libur kami tetap bekerja, bekerja. Walaupun kerjanya dari rumah. Karena membuat perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan, ya kan? Membuat perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik.
0: Betul. Nah,
1: jadi itulah yang membuat saya kayak, eh saya tidak mau jadi guru deh. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan. Jadi engkau mau silih bagaimanapun dia sendiri ya, tetap tidak bisa.
0: Pokoknya engkau harus,
1: engkau harus jadi guru. Ini sudah engkau punya ini jalan hidup seperti itu. Jadi sudah, setelah daftar kuliah, awalnya mau jadi dokter gigi. Tapi Tuhan tidak berkenan kayak tadi, sebenarnya bukan rencananya Tuhan. Luluslah di pendidikan matematika.
0: Matematika lagi ya. Yang menurut kami anak Sumba itu pelajaran yang paling susah dan paling bikin males.
1: Luluslah jadi ya seperti sekarang ini. Ternyata Tuhan punya rencana untuk bawa saya di profesi ini untuk saya ada di posisi ini.
0: Menjadi kepala sekolah. Apalagi mempunyai mau bapak guru ya. Itu pembelajaran juga dari
1: pembelajaran
0: kecil.
1: Kita sadar. Dan itu menjadi tempat saya untuk bertukar pikiran.
0: Sekarang bapak, ya?
1: Iya sekarang. Karena mereka yang selalu membentuk saya, ya usia saya yang masih sangat muda ini kan tentu saja masih terus sangat mau belajar. Dan terus sangat minim pengalaman tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi adalah bapak dan mama saya. Itu adalah karena mereka seorang guru, selain sebagai orang tua, mereka juga sudah terjun langsung dalam profesi ini. Jadi pengalaman lebih banyak. Jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran. Dan saya juga memiliki kakak, kakak Nolan, adik saya Glenn, Krishna dan Magi. Itu kami selalu saling mendukung. Jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Dan tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya yang selalu membantu saya.
0: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya kakak Nolannya Nona Dias ini, memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya. Itu memang dari kecil, memang dari orang tua sudah membiasakan
1: sudah
0: itu
1: membiasakan
0: ya
1: itu.
0: Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain ya. Konten-kontennya itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
1: Karena dukungan keluarga itu yang paling penting.
0: Jadi kita merasa penuh, merasa penuh.
1: Jadi merasa tidak pernah sendiri tuh, karena cinta keluarga itu sangat tulus. Jadi selalu merasa, oh ternyata saya punya keluarga gitu. Walaupun orang di luar sana, tapi saya tetap punya keluarga.
0: Bersyukur ya.
1: Sangat bersyukur.
0: Puji Tuhan. Halo bapak mamanya Dias ya. Ternyata mama masih aktif sekarang.
1: Masih aktif di SMP Kristen. Bapak yang aktif juga tapi sudah di Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, Kepala Seksi Pendidikan
0: Kepala
1: Agama Kristen juga.
0: Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh anaknya ya, pendengar pemirsa. Kita lanjut Nana Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang, selain yang tadi ya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ekstrakurikuler dan lain-lain saat ini?
1: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan. Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik. Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita punya kita kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak. Jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
0: Oh, sekarang sudah seperti itu.
1: Iya. Jadi pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar, guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini, ujung-ujung mengantuk.
0: Iya.
1: Ya, kakak, kakak pasti merasakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi sekarang
0: beda ya?
1: Beda.
0: Oke, oke.
1: Nah, supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Jadi

0: konsepnya itu mereka tetap dapat. Mereka tetap pahami konsep. Jadi konsepnya itu tetap tersampaikan, tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan, tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar.
1: Seperti itu ya sekarang,
0: iya,
1: ya
0: seperti di sekolah.
1: Luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Capsec untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa, apakah disukai oleh anak-anak, seperti itu. Tapi tetap dalam kurikulum. Ya, tidak keluar dari itu. Kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi, mungkin dalam proses belajar mengajar, apakah sudah diterapkan?
0: Iya, sudah diterapkan, Kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi.
1: Oke.
0: Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar, belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik. Bagaimana sih kita bisa membuat siswa ini suka nih pelajaran. Jadi teknologi itu sangat membantu.
1: Lihat dari yang lain
0: juga. Itu lebih kepada persiapan guru sendiri.
1: Persiapan guru.
0: Baik dalam pembelajaran maupun penilaian, dan kepada siswa juga. Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone, karena kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka. Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan. Misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP, boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja. Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas. Seperti itu. Nah, yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizizz. Mungkin kakak juga tahu ya, itu seseru apa sih? Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Jadi mereka kan punya semangat untuk mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
1: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari biasanya tegang cuma pakai buku. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP kayak gitu. Apalagi Quizizz itu seru sekali, luar biasa loh Ibu sudah meningkatkan menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah, karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dia, strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dia lakukan?
0: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar, boleh, silahkan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silahkan diizinkan. Ada diizinkan, itu silahkan untuk diikuti. Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silahkan itu mereka ikut. Boleh, sangat dibolehkan. Dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar ada, dari sekolah pun kita menyediakan. Kayak IHT,
1: IHT itu apa ya?
0: Inos Training. Itu kita biasa undang pembicara dari luar untuk melakukan kita belajar. Jadi guru ini jadi terus belajar ya. Teman-teman pikir guru tidak belajar. Guru itu sangat belajar, tiap saat itu pasti belajar. Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester. Nah, itu kayak pembekalan untuk guru-guru. Bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik, penilaian yang baik, kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar, memberikan bekal untuk guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang guru siswa libur, kami guru-guru tidak libur.
1: Berarti terpatahkan ya, kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur, kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, dan saya melihat sendiri. Berarti keren ya, Nona Dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi anak-anak murid dan anak-anak sekolah itu sendiri. Berarti memang guru-guru itu bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka, Nona Dias ini, dan nanti akan diizinkan seperti itu.
0: Iya,
1: karena jarang-jarang ya kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Oke, Nona Dias, berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik selain tadi setiap pagi diadakan ibadah. Saat ini apalagi yang dilakukan oleh Dias?
0: Kalau karakter itu, kalau kami di sekolah, pertama itu adalah pembentukan karakter.
1: Ya.
0: Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu, ya untuk kemampuan itu kedua. Karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu. Setuju. Seperti itu. Jadi kalau kami, selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka, ada tertib.
1: Okay.
0: Ada banyak sekali tertib yang harus mereka
1: wajib
0: hukumnya itu harus mereka ikuti.
1: Okay.
0: Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya, selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu, yang lebih mendalam kepada anak-anak.
1: Kepada anak ya.
0: Dan kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
1: Oke, itu selalu wajib juga ya. Oke.
0: Selalu wajib itu.
1: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf agama Kristen ya?
0: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen, Katolik ada.
1: Oh, Katolik ada juga. Iya, ya, Kristen Katolik ya.
0: Katolik kan masih.
1: Kalau Muslim memang tidak mungkin ya Ibu.
0: Iya.
1: Karena memang itu judulnya saja sudah
0: teologi.
1: Teologi, oke, seperti itu. Oh, Katolik juga ada, itu hal yang menarik loh. Dan ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama, tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya, dan ada mungkin yang lebih spesifik. Tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah karena kan bukan pakar agama, apalagi saya sebagai penyiar. Oke, Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?

0: So, kamu ingin jadi penyanyi ya? Kamu udah nyanyi, kamu udah punya lagu. Tapi satu hal, kamu belum pernah rilis satu lagu pun. Jadi kamu belum punya karya. Tenang, kamu nggak sendirian ya. Saya akan nunjukin ke kalian bahwa itu tuh bukan masalah zaman sekarang. Karena walaupun nggak ada label, kamu tetap bisa merilis lagu perdana kamu ya. Rilis sendiri secara independen. Kamu hanya memerlukan agregator seperti TuneCore untuk mendistribusikan lagu kamu ke seluruh platform streaming, YouTube, TikTok, Spotify, iTunes, semuanya deh pokoknya. Ini penting ya, kenapa? Soalnya zaman sekarang udah nggak zaman jadi penyanyi yang nggak punya karya. Yang pertama, menurut saya ini yang paling penting ya, yaitu kebebasan dalam berkarya. Kamu bisa bikin musik yang sesuai dengan kemauan kamu ya, genre apapun, liriknya mau kayak gimana. Nggak ada pihak ketiga yang nyetir ya atau mengatur jalannya kreativitas kamu. Semua kita yang atur sebagai independent artist.
1: Seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting.
2: Oke.
1: Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah dan orang-orang di sekitar kita.
2: Oke.
1: Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumba Barat ini. Karena sekolah itu hanya berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah.
2: Okay.
1: Nah, kita dengan siswa ya pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya.
2: Okay.
1: Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini.
2: Okay.
1: Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat.
2: Iya, okay.
1: Seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi, kita sering juga selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja.
2: Nah,
1: kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan, seperti biasa ada, dekat kami itu ada gereja Kalibujaga.
2: Okay.
1: Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu.
2: Okay.
1: Dan berdampak baik di masyarakat.
2: Okay.
1: Jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami.
2: Okay.
1: Karena ada kerjasama itu. Dan ya bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
2: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya.
1: Semakin
2: meningkat berarti setiap tahun. Berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya.
1: Iya.
2: Oke, kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya, biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
1: Iya, kalau kami saya baru 2 tahun. Ini tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek, apalagi anak-anak kelas 3, itu ada juga turun langsung di gereja. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika, mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan. Seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu. Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka membuat video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu. Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program kami di sekolah. Untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumba Barat dulu. Untuk belajar secara langsung di gereja.
2: Keren,
1: jadi selama kurang lebih itu 1 bulan. Jadi istilahnya ya, kalau kita dulu kuliah tuh PPL, KKN ya, kayak gitu ya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak gitu.
2: Luar biasa, itu akan dilakukan?
1: Iya, akan dilakukan.
2: Amin ya. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
1: Tidak mengganggu sekolah. Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya, kan pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari. Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
2: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi itu karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Oke, Nona Dias, selama memimpin apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK YK Bubak ini sendiri?
1: Pencapaian yang paling membanggakan di pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran.
2: Oke.
1: Okay. Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK YK Bubak sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya kalau kalau kami di sekolah mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada orang bermain bersama.
2: Oh, tidak ada pembeda.
1: Tidak ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dan kakak kelas kita sendiri tidak ada kakak. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya itu berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
2: Senioritas tidak ada ya?
1: Tidak ada sama sekali. Nah,
2: pengalaman kita
1: kalau kita dulu ya kelas 10 dengan kelas 10, aku mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat
2: betul sekali.
1: Tapi kalau di kami sekarang. Tidak. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak benar-benar sedekat itu.

0: Okay,
1: jadi tidak ada juga yang ya kok orang Lamboya sendiri, Kolobomok sendiri, Lamboya sendiri, Wanokaka sendiri, dan dari yang lain-lain sendiri, dari Soe sendiri, Wejewa sendiri, Anak Alang sendiri, tidak ada.
0: Oke.
1: Okay. Gabung semua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak ada namanya blok-blok. Karena kalau ada blok-blok itu kan untuk bentrok itu kan ada.
0: Yes.
1: Memang sebelumnya pernah ada begitu bentrok, tapi puji Tuhannya sekarang tidak ada sama sekali anak-anak.
0: Oke.
1: Okay. Pernah juga ya, apalagi mau di dalam sekolah saja mau orang tidak pernah melakukan bentrok, apalagi di luar. Puji Tuhannya seperti puji itu. Tuhan. Jadi itu yang membanggakan paling saya, pencapaian paling membanggakan itu selain dari pembelajaran itu pendidikan karakter mereka yang lebih baik lagi.
0: Iya. Gitu. Karena itu memang contoh dari guru ya. Sebenarnya
1: iya,
0: anak-anak betul. Itu mencontoh guru.
1: Dari guru.
0: Dengan mereka melihat guru, wah guru saja sudah dekat dengan kami juga. Kami juga seperti itu, tidak ada senioritas berarti ya. Wah, ini yang hal yang menarik yang kita memang perlu tahu di Sumba Barat, ternyata di SMT kan seperti itu ya. Wow.
1: Apalagi kan sekolah Kristen, jadi ya karakter Kristiani yang
0: paling penting.
1: Iya,
0: luar biasa. Kalau saat ini Nona Dias, tantangan pendidikan di Sumba Barat menurut Nona Dias secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian saat ini apa sih sebagai kepala sekolah ya, melihat keadaan?
1: Ada beberapa sih menurut saya, terlebih khusus di sekolah kami juga mengalami hal yang sama. Yang pertama itu adalah akses transportasi atau jarak. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Bonosula dan karena memang akses kendaraan yang tidak ada dan tidak semua orang itu bisa beli motor. Tidak
0: betul.
1: Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini mereka punya niat sekolah nih besar. Tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh ya namanya manusia dan di usia yang seperti itu ya pasti mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut relevansi budaya. Iya. Kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami di kita di sini toh kakak. Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya jadi kadang anak-anak kakak mengerti lah. Nah, dan yang berikut juga kepada anak-anak, kadang kalau sudah ada kematian, dorang sudah yang melebihi tuan rumah.
0: Izin ya?
1: Iya. Izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung, ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Oh, tar malam saya lihat di kematian, Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada akan sambapa dah kek, jadi saya harus ikut sambapa.
0: Betul. Iya, itu sering jadi, sekali.
1: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga sering dijadikan sebagai apa ya? Kalau misalnya musim panen dan tanam itu sebagai apa namanya?
0: Pekerja ya.
1: Pekerja.
0: Dieksploitasi ya kalau untuk bahasa kerennya.
1: Dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah.
0: Nah,
1: untuk menambah uang jajan ya namanya anak-anak ini kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu begitu. Jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah itu pada saat tanam maupun pada saat panen. Itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan kita di Sumba Barat itu kan memang masih sangat minim ya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama
0: perhatikan.
1: Jadi ada beberapa menurut saya garis besarnya itu dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya itu saya sudah alami di sekolah saya.
0: Oke, semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumba Barat ya dan di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah khusus untuk anak-anak sekolah saja ya. Untuk menjemput di loli atas karena tidak ada kendaraan ke sana. Jadi mereka harus berjalan
1: dari
0: kaki.
1: Dari Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan kan tidak mungkin anak-anak naik di pick up terus itu kan agak bahaya.
0: Betul, berbahaya.
1: Lebih baik menyediakan kendaraan yang lebih baik.
0: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan tapi mereka tidak boleh dikerjakan dulu, mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
1: Bersekolah, bekerja dan lain sebagainya itu semua punya masa.
0: Betul, setuju, setuju Nona Dias. Nah ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawawo_mbw_smtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldanaha ya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dias?
1: Kita berdua bersama saja ya.
0: Oke. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
1: itu adalah guru-guru
0: mohon
1: saya.
0: Ya,
1: yang,
0: Bapak ya.
1: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawo dan Ibu Risti.
0: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu, bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita, mungkin untuk siswa-siswanya menangkap sek atau semua?
1: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu.
0: Oke.
1: Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi, cara kita belajar, bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah, itu yang pertama. Jadi hal pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin, kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung muaranya kemana. Karena biasanya kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter, beda-beda. Kelas 12 jadi guru, giliran lulus bingung mau jadi apa.
0: Iya betul.
1: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita.
0: Oke.
1: Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa di semester ini dan di kedepannya. Okay. Cita-citamu apa?
2: Buat ayah-ayah sering jalan bareng keluarga atau senang aktivitas luar ruangan, kenyamanan saat melangkah itu penting banget. Suara sandal hadir dengan model simpel dan nyaman, desain maskulin yang cocok dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Dibuat dari bahan kulit sintetis yang ringan, ditambah sol yang dirancang agar nyaman dipakai aktivitas. Cocok banget buat ayah-ayah yang ingin update sandal baru dengan harga yang lebih hemat. Yuk cek warna dan ukurannya sekarang.
1: Okay. Supaya mereka punya motivasi. Motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak. Dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang.
0: Okay.
1: Ya, kayak contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada ya. Biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kakak, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan diri di bagian situ.
0: Yeah, okay.
1: Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi.
0: Okay.
1: Seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita.
0: Okay.
1: Jadi untuk mempersiapkan mereka juga. Dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita.
0: Oke. Okay.
1: Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dorong mau jadi apa saja kita dukung. Mau jadi pengusaha petani kita dukung. Petani kan bisa jadi petani sukses kan, kakak?
0: Yes,
1: ya
0: betul.
1: Punya 5 hektar ini
0: sawah,
1: kebun sawit mungkin atau sawah mungkin ya, kan kenapa tidak?
0: Iya betul, betul.
1: Jadi kita selalu mendukung anak-anak seperti itu, kasih mereka apresiasi. Oh bagus itu punya seperti ini ya, kita meluruskan lagi. Nanti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kembali lagi ya, motivasi itu paling penting untuk diberikan kepada anak-anak. Dan pendekatan itu paling penting. Namanya kan anak-anak di usia ini masih sangat labil dan goyang, bingung sekali mau arahnya kemana.
0: Motivasi, ruang, dan terus mendorong anak-anak ya. Wow, itu dari Nona Dias. Kalau pesan dari Nona Dias sendiri untuk generasi muda yang mungkin bercita-cita jadi guru dan kepala sekolah seperti Nona Dias nanti, apa Nona?
1: Pesan saya untuk anak-anak muda yang mau seperti saya atau menjadi guru itu, jangan kita lihat seperti tadi pengalaman saya langsung bilang itu susah. Tapi kita belajar dulu, kita terjun dan kita nikmati. Itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi pesannya saya itu bahwa semua perjalanan dan rencana kita itu pasti Tuhan bantu. Seperti itu. Jadi pesan saya, jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah menyerah. Untuk berusaha dan lain sebagainya itu jangan pernah. Atau jangan takut dulu sebelum mencoba. Itu jangan sama sekali. Pokoknya kalau ini hantam saja, terobos saja, coba dulu. Coba dulu. Supaya kalau sama apapun kata-kata, biasanya bapak bilang begini, kalau ada kesempatan sekarang ambil memang. Coba memang sekarang. Jangan sudah lewat beberapa tahun baru ini kau bilang,
0: coba dulu.
1: Coba dulu. Coba dulu saya begini. Coba dulu saya ambil memang yang itu. Coba dulu saya begini dan tidak ada lagi yang guna. Tidak datang kembali itu kesempatan. Orang bilang kesempatan datang dua kali, tapi tidak semua bisa tidak datang dua kali ya.
0: Yes, betul. Biasanya bapak adalah sosok yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil apa cita-cita mereka dalam hal positif, dan walaupun di luar sumba juga ya, oh luar biasa loh, itu jarang-jarang orang tua seperti itu, dan puji Tuhan Nona Dias mau kembali ke Sumba. Kalau visi dan harapan Nona Dias untuk SMTK 5 tahun ke depan itu apa sih yang akan Nona Dias lakukan?
1: Visi dan harapan saya untuk SMTK WK Bubak dalam 5 tahun mendatang itu, saya mau supaya bisa menjadikan siswa-siswa SMTK WK Bubak yang beriman teladan dan berprestasi serta berjiwa pelayanan dalam masyarakat. Dan saya mau juga SMTK ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang.
0: Amin.
1: Dan masyarakat serta orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Kami pun sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Ijazah kami sah, sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS dan lain sebagainya. Mungkin kakak kenal Al-Kakak Asti Dekli?
0: Iya, ya, kenal.
1: Kakak Asti Dekli itu adalah alumni dari pendidikan dari SMTK WK Bubak dan pernah juga mengajar SMTK WK Bubak sebelum sekarang di tempat kerja yang baru.
0: Semoga ya semakin dikenal dan semakin dipercaya untuk mengajar anak-anak mereka ya, Nona Dias, dengan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti tadi untuk karakter, disiplin itu sudah luar biasa. Apalagi sudah kerjasama dengan gereja-gereja, dari anak-anak langsung terjun langsung juga untuk langsung belajar. Berarti kalau Nona Dias sendiri pesan untuk orang tua, atau menurut Nona Dias peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar anak-anak itu semangat belajar ya, jangan ajak tanam padi atau apa seperti itu.
1: Bagaimana? Pesan mungkin untuk orang tua, sesibuk apapun kita, tetap meluangkan waktu untuk mendengar anak punya keluhan. Sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk mendampingi anak-anak, karena mereka sangat butuh pendampingan dari orang tua, baik dari belajar maupun ya kita tidak tahu dalam lingkungan sekolah itu mereka seperti apa. Kadang mungkin dengan teman mereka tidak terbuka, tapi kalau di keluarga kita bisa terbuka dengan keluarga, pasti kita bisa melakukan pendampingan dengan keluarga, pasti anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Jadi mungkin sesibuk apapun orang tua di luar sana, saya mohon dengan sangat untuk memperhatikan anaknya minimal 1 jam saja untuk mendampingi anak-anak. Selain dari pendampingan belajar, mendengar mereka punya keluhan atau dengar ceritanya mereka saja, untuk bertukar pikiran dengan mereka, karena mereka sangat butuh dukungan dari orang tua. Karena kita kan di sekolah guru-guru tidak salah 1x24 jam nih dengan mereka. Nah, waktunya kita tuh hanya berapa jam, setelah itu kan di rumah dengan orang tua. Dan pesan juga untuk orang tua, lebih mengontrol anak sehingga jam keluar masuknya anak itu dipantau. Supaya anak juga punya waktu tidak hanya di luar saja, tidak hanya nongkrong saja,
3: Halo, aku Cynthia Purida, biasa dipanggil Ocin. Aku adalah seorang ilustrator buku anak dan graphic designer. Selama beberapa tahun ini, aku banyak ngerjain proyek ilustrasi seperti sampul buku, buku anak, dan ilustrasi interaktif children book. Aku banyak bekerja sama dengan berbagai penerbit dari luar maupun dari dalam negeri seperti JME, Gramedia, Media Alex Komputindo, Konsolemon, penerbit Mama Nak Singapura, Grab, dan lain-lain. Fun fact, aku bukan lulusan dari DKV atau ilustrasi, tapi aku dari desain produk ITB. Dari situ, aku belajar bahwa ilustrasi itu bukan cuma soal bisa gambar atau enggak, tapi juga gimana kamu cerita terutama pada anak-anak. Selain sebagai ilustrator, aku juga aktif bekerja sebagai graphic designer di beberapa company, termasuk company lokal dan internasional. Jadi aku terbiasa menggabungkan sisi kreatif dan profesional, seperti dari proses karya sampai gimana karya itu dipresentasikan ke klien atau market. Dari pengalamanku ini, aku ingin memperkenalkan kursus ilustrasi buku anak ini di JJ. Di kursus ini, kamu akan belajar dari nol, dari dasar banget sampai kamu bisa bikin buku anak versi kamu sendiri. Kursus ini bisa buat siapa aja termasuk pemula. Kamu nggak bisa gambar, it's okay banget, karena kita akan bahas pelan-pelan dari tips sampai pendekatan praktis yang bisa langsung kamu pakai. Di akhir kursus, kamu akan punya 1 proyek buku anak sebagai portofolio yang bisa berupa dummy atau konsep yang siap dikembangkan. Kamu juga akan dapat insight tentang gimana nge-market karya kalian di media sosial dan membantu membangun branding kalian sebagai ilustrator. Kalau kamu pernah kepikiran, aku pengen deh bikin buku anak, Let's Build Your First Children Books Together.
1: Bebas-bebas aja dengan kawan-kawan, tapi tetap ada waktu untuk belajar.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke, dengan orang tua. Karena ini ya buktinya ya, kedekatan dengan orang tua itu melahirkan anak-anak yang penuh dengan kasih. Akhirnya mereka semangat untuk menjalani apapun itu, tidak takut untuk mencoba, seperti yang Dias. Dan luar biasa, kita sudah diskusi hampir 1 jam. Kita mau dengar yang paling terakhir, closing statement dari Nona Dias sendiri sebagai kepala sekolah muda di SMTK Waika Bubak ya. Pesan inspiratif dari Nona Dias Nil ya untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para pendidik, pelajar, dan masyarakat Sumba Barat. Silakan, Nona.
1: Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan anak-anak di Sumba Barat ini memiliki potensi. Semua memiliki potensi. Jadi mari kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan ruang bagi anak-anak supaya setelah mereka mengembangkan potensi di luar, mereka bisa kembali di sini untuk membangun Sumba Barat. Seperti itu, dan mengembangkan mereka punya potensi itu di kabupaten sendiri.
0: Oke, okay, membangun daerah sendiri.
1: Membangun daerah sendiri. Terus kita juga mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi dan menumbuhkan manfaat bagi bangsa. Dan kita harus terus mendampingi mereka seperti itu, dengan penuh kasih sayang, keteladanan, dan motivasi-motivasi harus terus diberikan kepada anak-anak. Dan kepada para pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi di dunia pendidikan dan melayani dengan tulus hati. Itu adalah karena menjadi pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus.
0: Tulus, oke. Okay.
1: Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses. Menghayal apapun, karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya. Yes. Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak itu sangat bagus dan tanamkan cita-cita tuh yang setinggi mungkin. Tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin, itu berarti usahanya harus lebih besar. Seperti itu. Jadi untuk para pelajar, jangan pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu, atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi. Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi menjadi kerinduan kita bersama demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini
0: semakin maju.
1: Itu. Dan karena saya karena dari usaha dan kerja keras kita semua atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Betul. Juga.
0: Amin. Harus kolaborasi dari semua pihak.
1: Harus kolaborasi dari semua pihak.
0: Baik, Nona Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SPDGR ya, sebagai kepala sekolah muda 25 tahun loh pendengar ya, di SMTK Waika Bubak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasi nya atas pengalaman, gagasan yang sudah dibagikan kepada kami dan sudah memperkenalkan SMTK kepada kami semua. Semoga kedepannya selalu semangat, selalu banyak inovasi yang dilakukan lagi. Salam untuk semua guru-guru dan siswa-siswa semua. Nanti boleh kami berkunjung ke sana untuk melihat kegiatan. Dan semoga pendengar ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita terus mendukung kemajuan pendidikan di Sumba Barat ya. Motivasi bagi kami para pendidik, peserta didik, dan orang tua dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
1: Saya Dias Nilia Bela Wajah Lagu.
0: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan, pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama, Nara artinya manusia atau laki-laki, Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.
1: Terima kasih.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi. Dan pendengar, tepat di pukul 11 dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari dari pukul 5 hingga pukul 11, mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya, dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas, mohon pamit dan undur diri.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Hey, go back, come back. Tapi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas, dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan. Bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh.
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan sampai bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: masyarakat Wai Kabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Wai Kabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok.
13: Ada.
14: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah
14: iya.
13: Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital...

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 3 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi berita daerah siang ini, di antaranya. KPPN Waingapu salurkan 7 miliar rupiah tunjangan khusus dokter. Dandim 1605 Pilu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan Kabupaten Belu. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Prima Maya. KPPN Waingapu salurkan 7 miliar rupiah tunjangan khusus dokter. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
2: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Madiarti menyampaikan hingga Agustus 2026 pemerintah melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK tunjangan khusus telah menyalurkan 7,037 miliar bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK di Pulau Sumba. Penyaluran tersebut telah dilakukan sebanyak 7 kali sejak Februari hingga Agustus 2026 dengan jumlah penerima meningkat dari 35 menjadi 41 dokter.
3: Penyaluran tunjangan khusus dokter di wilayah kerja KPPN Waingapu sampai dengan Agustus 2026. Bantuan operasional kesehatan berupa tunjangan khusus dokter spesialis telah menjangkau 41 dokter di Pulau Sumba. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau di TPK. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyaluran dana bantuan operasional kesehatan, tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK yang merupakan pegawai ASN pada RSUD yang mengimplementasikan BLUD dengan kriteria kewajiban tertentu yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Hingga bulan Agustus 2026, KPPN Waingapu selaku kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba telah menyalurkan dana BOK tunjangan khusus dokter ini sebesar 7,037 miliar rupiah atau 40% dari alokasi tahun 2026. Penyaluran telah dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu pada periode Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2026. Jika pada awal penyaluran di bulan Februari 2026 tunjangan ini dibayarkan untuk 35 dokter, maka per 31 Agustus 2026 telah meluas hingga menjangkau 41 dokter penerima sederetan Sumba.
2: Natalia menjelaskan dari 41 dokter penerima tunjangan sebanyak 18 dokter berada di Kabupaten Sumba Barat, 17 dokter di Sumba Timur, 4 dokter di Sumba Tengah, dan 2 dokter di Sumba Barat Daya. Program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dengan memberikan penghargaan kepada tenaga dokter yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Melki Lakalena mengonsolidasikan penanganan dampak gempa Flores pada 3 sektor utama, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Konsolidasi dilakukan melalui rapat bersama jajaran Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 2 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat tetapi berlanjut pada pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak secara terarah dan berbasis data. Berdasarkan data BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 2 September 2026, tercatat 99,214 rumah mengalami kerusakan yang variatif dengan 26.092 rumah diantaranya mengalami rusak berat, 22.525 rumah rusak sedang dan 50.597 rumah rusak ringan. Sementara untuk pelayanan dasar, 2.310 satuan pendidikan, 664 kantor pemerintah, 600 rumah ibadah, 654 pelayanan kesehatan, 6.840 fasilitas umum, dan 36 sarana air bersih yang mengalami kerusakan. Pada sektor infrastruktur, Gubernur Melki meminta Dinas PUPR mempercepat pendataan dan validasi kerusakan akibat gempa meliputi jalan, jembatan, irigasi, rumah masyarakat, dan fasilitas umum. Menurutnya, setiap kerusakan harus dipetakan berdasarkan kewenangan baik provinsi, kabupaten, kota, maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak terjadi tumpang tindih. Gubernur Melki Lakalena juga meminta program yang telah siap segera dieksekusi, termasuk pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan pemulihan serta penguatan program rumah layak huni bagi masyarakat terdampak. Di sektor kesehatan, Gubernur Melki meminta pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di lokasi pengungsian. Selain pelayanan kesehatan dasar, pemerintah juga memperkuat pemantauan terhadap penyakit yang berpotensi muncul di pengungsian seperti ISPA, diare, dengue, campak, hipertensi, dan diabetes. Melki Lakalena juga meminta penguatan layanan trauma healing dan kesehatan mental bukan hanya bagi masyarakat terdampak tetapi juga tenaga kesehatan yang selama ini berada di garis depan penanganan bencana. Sementara itu, sektor pendidikan menjadi perhatian karena gempa berdampak terhadap 2.310 satuan pendidikan di 7 kabupaten mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga pendidikan kesetaraan. Tidak hanya itu, sebanyak 177.678 siswa dan 21.166 guru serta tenaga kependidikan terdampak. Ruang kelas rusak sebanyak 5.521 dan sekolah rusak berat sebanyak 502. Gubernur Melki meminta kegiatan belajar mengajar segera dipulihkan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing wilayah. Bagi sekolah yang belum dapat digunakan, ruang kelas darurat menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, Gubernur Melki meminta agar pendataan kerusakan sekolah dilakukan secara lebih sistematis dan disertai proses verifikasi yang baik. Ia meminta agar koordinasi dalam sektor pendidikan semakin aktif sehingga kebutuhan setiap sekolah dapat segera dipetakan dan ditangani. Melalui konsolidasi lintas sektor tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan penanganan gempa Flores bergerak dari respon darurat menuju pemulihan yang lebih terencana dengan fokus pada pemulihan infrastruktur, keberlanjutan layanan kesehatan, serta kembalinya anak-anak ke ruang belajar yang aman. Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Dandim 1605 Pilu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan Kabupaten Belu. Selengkapnya, Egy Araujo melaporkan.
4: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifehan Atambua menggunakan drone yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drone sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu Letkol Arhan Aristio Adrianto SIPMHI mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
5: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada dua distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang mungkin yang dekat dengan lokasi tempat kita pendistribusian. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personil TNI di SPBU di Wilayah Tambua, itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang, dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Atambua. Sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Atambua. Sehingga kepada masyarakat saya minta untuk bisa memahami dan juga tidak mensalah tafsirkan bahwa itu merupakan oknum TNI yang membeli BBM untuk keperluan baik dinas atau pribadi, tapi merupakan TNI yang mengambil dukungan operasional BBM di titik bekal yang titik pusatnya ada di Kupang.
4: Dirinya menjelaskan, foto anggota TNI mengambil BBM di SPBU Halifian tersebut bukan dibeli, melainkan mengambil jatah operasional dari pusat. Oleh karena itu, Aristio menghimbau agar masyarakat tidak termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki resiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drone.
5: Seperti itu, Pak. Kalau mungkin lebih panjang lagi ya untuk pertimbangan keamanan, karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil ke sana juga sudah berapa liter. Yang kedua, faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa, sedangkan kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah, itulah gunanya ada titik bekal itu, Pak. Sehingga ini kan sama-sama TNI, sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan, gitu saja. Tidak bagian dari BBM yang seharusnya untuk masyarakat, tidak. Hanya untuk menitipkan, untuk menyalurkan, gitu. Itu bagian dari titik bekal, distribusi titik bekal untuk TNI.
4: Di akhir wawancara, Aristio kembali menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.
1: Perum Bulog memastikan stok beras dan kelancaran distribusi pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai penugasan pemerintah. Stok beras yang tersedia dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pangan masyarakat, termasuk bantuan pangan, penanganan masyarakat terdampak bencana alam, serta pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Timur, Ramai John Purba, menegaskan berdasarkan data Perum Bulog Kanwil NTT, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih.
6: Kalau updatean untuk stok yang dikuasai Bulog saat ini untuk beras, kita punya 29 ribuan ton ya, NTT. Kemudian kalau untuk harga berdasarkan laporan yang kita himpun untuk beras medium misalnya, itu rata-rata sekitar 13.900. Kemudian kalau untuk beras premium itu di kisaran 16 ribuan. Memang kalau kita bandingkan dengan HET-nya, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk beras medium ini masih di bawah HET.
1: Penguatan stok tersebut merupakan langkah antisipatif Bulog untuk menjaga kecukupan pasokan serta memberikan fleksibilitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan pangan masyarakat dan penugasan pemerintah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPPN Waingapu salurkan 7 miliar rupiah tunjangan khusus dokter. Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan Kabupaten Belu. Sekian aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Jadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu ke alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

apagó a RML. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sekarang. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Pada Sumba adalah rindu 1,000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki.

0: saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Yeah. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu, Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya, anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filer budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

Topik. Topik, Kang? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Mas.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat.
1: Ya? Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona. Dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu deh makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: masyarakat YK Bubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga YK Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi,

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Kelas
11: 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang
14: sebenarnya orang ini baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kerja di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa di

0: Tiduran hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
2: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 3 September 2026 dengan berita utama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi atau berita pertama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan resiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godefrida Rosadalima Surya SPD, mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 ND mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi satu jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik.
2: Kegiatan pembelajaran pasca gempa. Untuk kegiatan itu pada tanggal 29 Agustus, anak-anak sudah masuk, hanya kami bagi dua sesi. Berdasarkan nomor urut, sesi pertama itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 10, untuk siswa dari nomor urut 1 sampai dengan 16. Sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12.40, itu untuk siswa dari nomor urut 17 sampai dengan 32. Itu berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Memang untuk gedung-gedung sekolah kami, kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi untuk rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda untuk mencegah bila ada terjadi gempa, mengurangi resiko, karena di lantai 2 ini sangat riskan sekali. Jadi tenda itu ada yang di halaman depan dan ada yang di lapangan triguna. Kami juga sudah menyediakan titik kumpul untuk jalur-jalur evakuasi bila terjadi gempa susulan.
1: Sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 ND telah menerima satu tenda dari Polres ND untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Laporan Analopo.
3: Harus bersabar sekali. Jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
4: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
3: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,95 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
4: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
5: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
4: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analoko RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, Panggung PK3 2026 di Kupang jadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan, serta membangun kemandirian. Selengkapnya, Delvi Wandi melaporkan.
6: Perlombaan Kemampuan, Kecakapan, dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
7: Pada saat ini,

0: Yakupa, serta bertujuan menggali kreativitas dan sportivitas, menerima manfaat serta untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama penyandang disabilitas sensori mitra.
1: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
2: Anak-anak dilatih keterampilan. Keterampilan, di keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saling inklusi.
1: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Rotendao Tengah menyiapkan gagasan membuka pasar roti di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Bupati Rotendao Paulus Henuk baru-baru ini mengatakan pasar rote akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan pasar rote memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, pasar rote juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat rote yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
5: Beberapa waktu yang lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar rote di provinsi. Apa itu pasar rote yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi untuk produk-produk Rotendao itu bisa kita tampilkan pada tingkat provinsi. Kulinernya oke, tenunannya oke, apa saja yang berbau produk Rotendao, kita akan sediakan space itu di provinsi, lalu kemudian kita jajakan di situ.
4: Bupati Rotendao Paulus Henuk mencontohkan kuliner khas Rotendao seperti jagung bose, ikan kuah asam, dan gula air. Produk tersebut dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari identitas kuliner Rotendao. Pemerintah daerah akan mematangkan konsep tersebut sebelum diluncurkan.
5: Kita akan launching itu, saya akan undang. Kalau bisa seluruh orang rote yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner rote yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di rote sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang rote akan jajakan di situ.
4: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berita selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak ke luar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga dusun Korbau belum dibeli perusahaan pengumpul merupakan kendala teknis di lapangan. Laporan Ferdinand Asi.
6: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalannya ada. Dia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual-beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual-beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantungi surat jual-beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
7: Jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, karena itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, akan saya sampaikan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada di sebutkan tadi itu di lokasi di situ sehingga mereka bisa pergi ke sana. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang dan ya kita juga mengerti memahami kondisi sekarang pengumpul pengusaha juga mereka ada sedikit terhambat modalnya mereka.
6: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya warga peternak yang ada di wilayah Dusun Kerbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
8: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tak tahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat. Untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
6: 1 kilo 35.000 kan?
8: Iya, 35.000.
6: Ini bobot ini sampai berapa kilo?
8: Dia 300.
6: 300-an. Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta?
8: Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih paling lari naik 12.
6: 12.
8: Tujuan tapi hanya kalau besar begini ini kita pakai timbangan saja.
6: Nah, biasanya kemana?
8: Kita timbangan ke
6: di Aliwen kan?
8: Aliwen, pengusaha yang beli.
6: Tapi tahun ini?
8: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
6: Alasannya?
8: Alasan bilang ditutup.
6: Untuk sementara ditutup?
8: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, sapi cek, sudah tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
6: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar pulauan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambaran yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual-beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar pulaukan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, Dinas Peternakan, dan Balai Karantina Hewan.
3: Berita terakhir, Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan Kabupaten Belu. Egi Araujo melaporkan.
9: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifean Atambua menggunakan drone yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drone sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu, Letkol Arhan Aristio Adrianto, SIPMHI, mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
10: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada dua distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang mungkin yang dekat dengan lokasi tempat kita pendistribusian. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personel TNI di SPBU di wilayah Tambua itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang, dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Atambua. Sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Atambua. Sehingga kepada masyarakat, saya minta untuk bisa memahami dan juga tidak mensalah tafsirkan bahwa itu merupakan oknum TNI yang membeli BBM untuk keperluan baik dinas atau pribadi, itu merupakan TNI yang mengambil dukungan operasional BBM di titik bekal yang titik pusatnya ada di Kupang.
9: Dirinya menjelaskan, foto anggota TNI mengambil BBM di SPBU Halifean tersebut bukan dibeli, melainkan mengambil jatah operasional dari pusat. Oleh karena itu, Aristio menghimbau agar masyarakat tidak termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki risiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drone.
10: Seperti itu, Pak. Kalau mungkin lebih panjang lagi ya untuk pertimbangan keamanan, karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil kesana juga sudah berapa liter, yang kedua faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa, sedangkan kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah, itulah gunanya ada titik bekal itu, Pak. Sehingga ini kan sama-sama TNI, sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan, gitu saja. Tidak bagian dari BBM yang seharusnya untuk masyarakat, tidak. Hanya untuk menitipkan, untuk menyalurkan, gitu. Itu bagian dari titik bekal, distribusi titik bekal untuk TNI.
9: Di akhir wawancara, Aristio kembali menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dengan berakhirnya warta NTT sore perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang kami persiapkan untuk Anda. Dan tepat di pukul 17 lebih 46 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Maksudnya jam lara nomor 1 WKB Pak FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar rekan enam terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba pagi hingga pada malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Elon Newman Man Anda di Sumba sore hingga Sumba malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kami harapkan Anda masih tetap mendengarkan dan mengikuti rangkaian acara siaran kami hanya di FM 96,9 MHz ataupun melalui RRI digital di Android. Anda bisa di-download melalui Play Store pada HP Anda masing-masing. Untuk mengawali kebersamaan kita di Sumba malam hari ini, lagu dari Sheila on Seven dengan judul Pasti Ku Bisa, saya hadirkan di ruang dengan Anda sekalian.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang
14: sebenarnya orang pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya pendengar, Sumba malam hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Bawaslu Sumba Barat MOU bersama RRI perkuat pengawasan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sumba Barat terus mendorong peningkatan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan. Dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat resmi menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Sumba. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Pendeta Papi B. Jurumana SDH, dan Kepala LPP RRI Kupang Muhammad Yusri Darto Esos M.I.Kom pada Senin 31 Agustus 2026. Kerjasama ini menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu dan pemilihan. Melalui sinergi dengan RRI Sumba, informasi mengenai tahapan mekanisme serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami. Selain penyebarluasan informasi, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat edukasi dan literasi politik masyarakat Kabupaten Sumba Barat. RRI Sumba diharapkan dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menghadirkan informasi yang edukatif sekaligus mendorong masyarakat agar semakin aktif menggunakan hak dan tanggung jawabnya dalam mengawal proses demokrasi. Kerjasama tersebut juga mencakup dukungan terhadap penyiaran dan peliputan berbagai kegiatan pengawasan partisipatif,

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari situ. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba malam hari ini. BPS sebut data Desil Lihtung berdasarkan kondisi keluarga. Badan Pusat Statistik BPS memiliki peran dalam melakukan perhitungan dan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi melalui sistem Desil. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu bagian dari pengelolaan data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah. Statistik Ahli Matia BPS Provinsi NTT Putu Dika saat diwawancarai RRI.co.id Rabu 2 September 2006 menjelaskan Desil merupakan pembagian keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Setiap kelompok atau Desil mewakili 1/10 dari keseluruhan populasi yang menjadi dasar pengelompokan. Menurutnya BPS berperan dalam melakukan perhitungan setelah berbagai informasi mengenai kondisi masyarakat terkumpul. Data tersebut kemudian diolah dan dikelompokkan sesuai karakteristik sosial ekonomi masing-masing keluarga. Ia menjelaskan proses penyediaan informasi sosial ekonomi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya kolaborasi dengan pendamping program Keluarga Harapan yang berada di bawah Kementerian Sosial. Sementara itu, pemerintah daerah diminta tetap menyediakan mekanisme koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Verifikasi lapangan diperlukan terutama terhadap warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi, tetapi masih tercatat dalam kelompok yang tidak sesuai. Pemutahiran data segera secara berkala dinilai penting agar program pemerintah khususnya bantuan sosial tidak salah sasaran. Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi terkini, kebijakan pemerintah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Anda dari portal rri.co.id. Kejadian TT gelar upacara peringatan hari lahir Kejaksaan RI ke-81. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejadian TT menyelenggarakan upacara peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 pada Rabu 2 September 2006 bertempat lapangan upacara Kejadian TT. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo SHMM, bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan yang berlangsung secara sederhana, khidmat, dan penuh makna. Peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006 mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Tema tersebut menjadi refleksi sekaligus komitmen seluruh insan adiaksa dalam memperkuat kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Dalam rangkaian tersebut, Wakaja TNTT Dr. Hayu Sabrudin SIP SHMA membacakan secara singkat Kejaksaan Republik Indonesia, disampaikan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang bertumbuh seiring perjalanan perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Dai Nippon. Kementerian Jaksa sebagai penuntut umum terus berkembang hingga setelah kemerdekaan. Kejaksaan mengalami berbagai transformasi kelembagaan dan menjadi institusi strategis dalam sistem hukum nasional. Penetapan tanggal 2 September sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia didasarkan pada keputusan Jaksa Agung nomor 196 tahun 2023 yang merujuk pada sejarah pelantikan Jaksa Agung pertama Republik Indonesia Mr. Gatot Taruna Miharja oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 dalam amanat Jaksa Agung Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, disampaikan bahwa peringatan hari lahir Kejaksaan RI ke-81 menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang institusi adiaksa sekaligus memperbarui semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz. Karena di tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

0: Kopi dong. Oh, satu.
1: Siap.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Pendengar, informasi cuaca kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini dari portal rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi EL Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai, Jua dan Manggarai 2 hari ke depan terhitung 2 sampai 3 September 2026. Perkirawan cuaca BMKG EL Tari Listi Aziza Kurnia Ningrum di Kupang mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak angin kencang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Sementara itu, kategori peringatan hujan sedang hingga lebat pada 1 September tercatat nihil. Kondisi yang sama juga berlaku pada 2 dan 3 September 2026. Dan tidak adanya wilayah yang masuk kategori peringatan hujan tinggi. Begitu pula kategori awas untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim yang tidak terdeteksi di wilayah NTT. BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat terus memantau perkembangan informasi cuaca. Informasi peringatan ini dapat berubah sesuai dinamika atmosfer dan akan diperbarui berdasarkan hasil pemantauan. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Kami sampaikan kembali tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti warta berita nasional bersama Pro 3 Jakarta. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyuras hacal bapak-bapak dari tuas Indonesia irasia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichiskuyu atnosenya katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner Rusia. Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает уже дружба на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой
6: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
13: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
12: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah bio community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
13: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through
18: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
16: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
17: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
19: Trying to make sure that how
18: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
17: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
21: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
20: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
21: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
22: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
21: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
23: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
21: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
24: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, pertama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan sebagainya mungkin.
25: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
26: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
24: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade berkaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah. Ketika dekade kita bebas, di tahun 2022 masuk, dan masalah di tahun itu tidak nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barang dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. yang akan kita impor itu juga kan tergantung dengan adanya wabah penyakit ini.
25: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
1: Di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
25: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
2: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026 justru pada Indonesia Master

0: Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal nanti, di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Penumpang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94.4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Ngobras kali ini bersama Beta Funky Lete dan juga ada rekan Calvin. Ya pendengar Pro1, anak-anak dan kaum muda bukan hanya membutuhkan pendidikan dan pengetahuan, tetapi juga membutuhkan seseorang yang mau mendengar, mau mendampingi, mengarahkan, dan tentunya menjadi contoh dalam proses pertumbuhan mereka. Nah, disinilah peran seorang mentor menjadi penting. Mentor tidak sekadar memberikan nasihat, tetapi juga hadir untuk membantu anak dalam perkembangan secara utuh, baik dari sisi karakter, kemampuan sosial, emosional, spiritual, maupun potensi yang dimiliki. Malam ini dalam Ngobras, Koto akan bahas lebih dekat peran mentor dalam mendampingi perkembangan anak secara holistik. Bersama dengan Nona Gili Ramegaje, Mentor Youth PPA Evata Liliba, dan juga ada Kak Martin Pandi yang merupakan staf pelindungan anak PPA Evata Liliba yang malam ini sudah bersama dengan kita di via Zoom. Selamat malam Kak Nona dan juga Kak Martin. Halo.
1: Selamat malam Kak Fongki.
0: Selamat malam Kak Martin. Kak Nona, bagaimana kabar?
2: Puji Tuhan, baik kakak, sehat.
0: Luar biasa.
1: Baik kak Pongki.
0: Iya, jadi malam ini kurang lebih selama 1 jam, Otong akan bahas seperti apa sih peran mentor dalam mendampingi perkembangan anak secara holistik. Namun, Beta perlu tanya dulu nih ke kakak Nona. Jadi, kak Nona sebenarnya, kak Nona ini sudah bergabung di PPA seberapa lama?
2: Mulai bergabung itu dari tahun 2011.
0: 2011, dan jadi mentor youth ini langsung dari tahun 2011 itu langsung jadi mentor youth ya?
2: Tidak kakak, ini dari, dia bertahap dari usia 35, tahapnya ke 68, 19, 12, 14, 15, 18, dan sekarang berada di posisi 19 plus kakak.
0: Dari tahun 2011 dan sekarang sudah tahun 2026, waktu yang cukup panjang gitu ya menjadi seorang mentor. Kira-kira peran mentor bagi kehidupan anak dan remaja ini seperti apa menurut kakak Nona?
2: Mentor ini kita sebagai teman, sebagai sahabat bagi anak-anak yang kita layani di PPA, dan kita bukan hanya sekedar menjadi sahabat bagi mereka, kita juga menjadi seorang mentor, menjadi teladan bagi anak-anak yang dilayani, dan juga memberikan pengetahuan. Dan kita juga sebagai mentor wajib untuk selalu ada untuk anak-anak dan siap menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak.
0: Dan kalau misalnya untuk anak-anak youth, ini bagaimana proses pendampingan yang biasa Kak Nona dan juga teman-teman mentor yang lain lakukan? Apakah memang ada pembedaan mentoring dan juga pendampingan bagi mereka?
2: Kalau secara umum kakak, pendampingan usia dari 35 sampai usia 19 plus itu tentunya ada perbedaan kakak.
0: Seperti
2: dengan
0: apa nih?
2: Tingkat usia, dengan tingkat usia yang ada. Kalau untuk anak youth, kami lebih dekat dengan mereka dan lebih memahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Di situ kita lebih menjadi sahabat sahabat karib dengan mereka.
0: Dan kira-kira dalam pendampingan ya dari seorang mentor ini, bagaimana juga Kotong bisa melihat Kotong bu anak-anak dalam masa pertumbuhan nih? Karena biasanya kalau Kotong mendidik anak-anak yang kecil sedikit berbeda ya kak ya, dengan anak-anak yang khususnya untuk anak-anak youth di usia berapa tadi kakak mengajarnya? Di usia 19 plus ya?
2: Ya, untuk sekarang kakak di 19 plus dan ada posisi di kelas live academy kakak.
0: Oh ya. Nah ini kan kadang-kadang dompung tubuh lebih besar dari kotongnya kadang-kadang. Bahkan juga kalau ya istilahnya bahwa mereka pun pemikiran itu lebih luas lagi. Dan ini kira-kira pendampingan yang dilakukan untuk pertumbuhan mereka secara holistik ini bagaimana nih? Kan holistik itu kan ada yang secara fisik, ya kemudian ada emosional, ada kerohanian, ada kognitif. Ini juga bagaimana nih pendampingannya, kakak?
2: Ya baik kakak, kalau ada 4 bidang aspek yang dikembangkan di PPA ini, yang seperti tadi kakak Fungki katakan, spiritual, fisik, kognitif, dan sosioemosional. Kalau di usia 19 plus ini, kalau untuk spiritual tuh kakak, kita belajar untuk memahami bagaimana pertumbuhan iman anak-anak itu dari kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan sikap dan keteladanan dari mentor itu juga harus dinyatakan dalam kehidupan kita hari setiap hari. Karena anak-anak ini tidak belajar hanya mendengar apa yang kata mentor, tetapi juga dari keteladanan sikap hidup sehari-hari itu juga mereka melihat kakak-kakak mentor yang mereka menganggap bahwa ini adalah keteladanan yang mereka harus teladani.
0: Iya. Dan tadi Kak Nona juga bilang kotong harus jadi sahabat dengan mereka gitu ya. Nah ya. Ini posisi sahabat dengan mereka ini kita memposisikan diri seperti apa nih kalau dari sisi seorang mentor?
2: Kalau saya sebagai mentor selama ini kurang lebih 3 tahun berada posisi di 19 plus ini, kalau dalam pendampingan itu kakak, biasanya saya mulai membangun dari sebuah cerita.
0: Oke, cerita pengalaman di Benjakan Nona kok?
2: Cerita dari kehidupan anak-anak zaman sekarang.
0: Oh
2: kan
0: iya.
2: Karena anak-anak zaman generasi set sekarang itu berbeda dengan kami yang kelahiran 80-an.
0: Oh ya, jadi ketahuan umur sekarang ya kakak.
2: Iya. Jadi saya berusaha untuk masuk ke dunia anak-anak yang sekarang.
0: Iya.
2: Dan berusaha untuk memahami kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlu dan memahami apa yang mereka rasakan. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini mereka lebih fun-nya dengan dunia mereka. Jadi kalau pas kami dalam pembimbingan dengan anak usia 19 plus ini, kebanyakan kami sering sharing bersama kakak. Kami ambil satu topik, di mana topik itu ada spiritualnya, ada fisiknya, ada konektifnya, sosioemosional, dan kami sama-sama membahas. Di situ muncul ide-ide yang kritis dari anak-anak usia 19 plus ini, karena jujur mereka kan itu ada anak mahasiswa.
0: Iya.
2: Boleh dibilang pengetahuannya lebih dari kami mentor. Tapi kami tetap berusaha untuk memahami anak-anak. Apalagi saya sekarang posisi di anak-anak Life Academy, kakak, yang notabene-nya anak-anak itu kan mereka tidak sekolah.
0: Mereka tidak melanjutkan sekolah ya?
2: Ya. Jadi memahami, tapi tetap kami tetap membimbing anak-anak untuk bagaimana kehidupan mereka, sosioemosional mereka itu membangun relasi dengan sesama itu harus dengan ya karakter mereka itu juga tetap pada standar yang mana mereka adalah anak-anak yang dibimbing. Mereka anak-anak yang berada di naungan PPA ini, yang kalau potong mau lihat bahwa kehidupan rohani mereka itu juga jauh lebih baik.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Kak Nona. Kita lanjut lagi ke Kak Martin. Nah, Kak Martin sebagai seorang staf perlindungan anak, ini kalau kotong lihat anak-anak yang usia youth 19 tahun ke atas ini kan pasti mereka punya masalah yang kompleks gitu ya. Entah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan mereka punya circle, masalah dengan mereka punya pertemanan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak youth ini merasa aman, merasa terlindungi dan artinya mereka tidak mengalami dengan depresi begitu ya kakak ya, selama mereka dalam PPA dengan tekanan-tekanan hidup yang mereka alami nih kakak Martin.
1: Ya baik Kak Fomki, untuk menanggapi atau meninjau yang tadi Kak Fomki yang tanyakan, biasanya kalau di kami itu kami menerapkan 3T begitu. Jadi tanyakan, lalu menerima apa yang mereka jawab, lalu tuntun.
0: Iya.
1: Nah, yang pertama kita bertanya pada anak. Kita mencari tahu dulu karena dia kondisi yang perasaan, lalu dari bagaimana dia bercerita, baru kita jangan cepat menghakimi.
0: Dengar ya.
1: Ini begini. Harusnya kamu jangan begini, karena kamu begini, makanya misalnya begini-begini. Karena dari responnya kami misalnya yang selalu cepat menghakimi, bisa saja membuat si anak ini merasa bahwa kehadiran mereka di PPA itu sia-sia begitu.
0: Sondanya nyaman
1: ya. Didengar, ya, kepengen didengar, tetapi ketika mau menceritakan malah apa lebih buru-buru dihakimi. Jadi kami berusaha mungkin agar anak-anak itu tidak merasa dihakimi ketika mereka mulai menceritakan masalah-masalah mereka. Nah, ketika mereka sudah mulai menceritakan tentang itu, sama-sama kami yang mencari solusi.
0: Iya.
1: Sama-sama kami mencari solusi dan menemukan langkah-langkah. Kadang ada yang anak-anak yang karena saking percayanya, mereka tuh ceritanya ya sampai yang harusnya cuman mereka saja yang tahu begitu.
0: Iya.
1: Nah, peran kami begitu di PPA itu ketika kami tahu itu cukup di kami saja. Tidak sampai ke mana-mana begitu. Jadi menjaga rahasia, lalu itu yang pertama kami menjaga rahasia, lalu kami menuntut mereka mencari langkah agar bisa mengatasi masalah-masalah yang mereka ceritakan begitu Kak Fungki.
0: Iya. Artinya Kotong bersyukur begitu ya ada anak-anak yang mau speak up, yang mau berbagi cerita ya, karena memang tadi Kanona justru bilang bahwa mentor ini kan bisa jadi sahabat bagi anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anak yang tertutup, dia sode mau baca cerita tentang dia pun masalah. Ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh SPA?
1: Kalau dari SPA sendiri, Kak Fungki, tentu harus peka terhadap anak-anak. Tidak bisa bahwa karena kita melihat dia misalnya datang dengan senyum-senyum, lalu kita bilang, oh itu aman. Tidak semuanya begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa bahwa oh, ini ada yang salah, tidak usah kita bertanyanya di kelas. Kita panggil saja secara pribadi kita tanya biar lebih enak. Biar lebih enak dan dia lebih terbuka lagi, dan lebih pentingnya adalah dia bisa mempercayai kita sebagai pendengarnya.
0: Baik, terima kasih Kanona. Ini bagaimana Kotong bisa melihat ya bahwa Kotong Pung anak ini secara holistik dia mengalami perkembangan yang baik nih Kak, apakah tuh bisa melihat dari dia pun cara berdiri, dia pun cara berbicara begitu, atau bagaimana kau tuh bisa lihatin, oh ini anak ini sudah mengalami perkembangan secara holistik yang sangat luar biasa nih, kau tuh bisa lihatnya dari sisi mana nih, Anona?
2: Baik kakak, kalau kau tuh lihat anak, perkembangan anak ini, pertama-pertama mungkin dari yang awalnya anaknya pendiam, tidak berani speak, ketika di depan uni umum dia tidak berani berbicara. Ada tipe-tipe anak yang pemalu. Dan ketika kami memberi ke satu proyek begitu kakak, kita membuat kelompok, kita bisa melihat oh kemampuan anak ini sudah sampai sejauh mana. Kita lihat perkembangan anak ini, seperti ada kayak contoh anak yang pemalunya awal-awal ketika dikasih mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada proyek-proyek ya kak. Di situ kan mereka mulai ada kerjasama. Kelihatan, oh ini anak mulai perkembangannya berapa persen. Di situ kita bisa melihat setiap anak itu perkembangannya berbeda-beda kak.
0: Oke, jadi kita bisa lihat dari sisi itu ya. Lalu kalau misalnya ada anak-anak yang dia punya apa namanya, dia punya perkembangan misalnya prestasi akademiknya berkurang ataupun juga salah satu dari apa empat pengembangan itu salah satunya sonde merata, kira-kira yang intervensi apa yang dilakukan oleh PPA?
2: Contoh dari empat bidang ini yang ini kami ambil salah satu contoh itu tentang sosio-emosional, kakak.
0: Yeah.
2: Ini contoh sosio-emosional, kita melihat dari empat aspek ini ada salah satu yang menurun, kami mulai ada intervensi, kami secara pribadi dengan anak tersebut, kita masih, kita galing lagi permasalahannya apa.
0: Okay.
2: Dan bisa juga dari keluarga, lingkungan, atau tempat di mana dia ada komunitas-komunitas, anak-anak zaman sekarang, kakak tahu, banyak circle-nya,
0: komunitasnya.
2: Jadi kita harus mencari akar permasalahannya, di situ kita bisa mengambil langkah untuk pendekatan dengan anak secara pribadi.
0: Kalau Kak Martin, pasti ya sudah mendampingi, bersama-sama mendampingi juga anak-anak di PPA, kira-kira anak-anak ini mana yang mereka suka dari empat aspek ini? Dari sisi anak-anak muda begitu kakak Martin. Kira-kira kakak Martin lihatnya mereka lebih suka yang mana nih?
1: Baik Kak Fongki, kalau di PPA kami ini, kalau bilang suka untuk spiritual dan fisik. Kalau misalnya aspek spiritual ini ada anak-anak yang memang senang memimpin ibadah begitu.
0: Oh ya.
1: Kadang tiba mereka sudah mulai menyusun bulan depan nanti ibarat ini. Tadi juga masih sempat rapat, mereka rapat sendiri. Kami punya forum anak dan memang ada anak forum anak yang senang dengan aspek ini spiritual, mereka yang atau menghandle ibadah-ibadah. Kemudian untuk aspek fisik sendiri, ada juga anak-anak PPA yang tergabung dalam kelas tutorial taekwondo.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi untuk keempat aspek ini, kalau mungkin di kami itu spiritual dan fisik untuk anak-anak.
0: Nah, kalau misalnya dari PPA melihat nih, aduh anak ini kayaknya dia punya pengembangan, kayaknya pengembangan kemampuan dari sisi ini kurang, dari satu aspek ini kurang. Kira-kira apa yang dilakukan oleh SPA bersama dengan staf yang ada untuk sama-sama genjot supaya anak A ini, dia anak-anak yang lain juga mengalami pengembangan yang sama nih di secara holistik nih Kakak Martin?
1: Tentunya anak-anak ini masing-masing untuk minat dan bakatnya berbeda-beda.
0: Iya, sepakat.
1: Mungkin ada yang lebih menonjol di secara kognitif, mungkin ada yang juga yang menonjol ke tadi saya bilang di spiritual. Bagaimana dengan PPA? Kami tetap libatkan mereka di empat aspek ini, tidak hanya karena kami melihat bahwa oh ini dia lebih berkembang di sini. Jadi kami hanya dia-dia saja begitu, tapi kami memberi peran yang sama begitu, memberi kesempatan yang sama bagi anak-anak yang lain juga.
0: Iya.
1: Supaya mereka juga bisa merasakan yang sama. Mungkin hari ini mereka tidak merasa bahwa tidak bisa, tapi karena sharing-sharingnya ikut bergabung gitu, akhirnya mereka juga terbiasa dan sama dengan teman-teman yang lain yang lebih menonjol.
0: Iya, oke, baik. Kak Nona, kalau misalnya apa ada anak yang kayak sonde percaya diri begitu, minder, merasanya tidak memiliki potensi, memiliki kelebihan, ini bagaimana mentor membantu anak untuk bisa kembali ya punya rasa percaya diri begitu ya?
2: Baik kakak, ini kebetulan pertanyaan ini ada di kami punya anak-anak yang awalnya ada minder, dia merasa kalau dia tidak bisa berbicara di depan
0: umum,
2: banyak orang,
0: banyak
2: depan
0: orang.
2: Umum,
0: jadi kata ya. Okay.
2: Ketika kami mengikuti dia di event, semua event yang ada di PPA yang kami buat. Dan puji Tuhan kesaksiannya di anak ini, dia sudah mengajar di PAR. Dan dia adalah anak salah satu anak P153 kakak.
0: Oh ya.
2: Yeah. Kakak Teresa Nita Adu, anaknya pemalu sekali. Ya susah untuk mau berbicara di depan umum kakak, karena dia merasa kekurangannya, dia kalau bicara huruf R itu susah sekali. Saya mendampingi dia untuk jangan pernah gugup, jangan pernah takut. Nah, kalau Adi ini bisa. Yeah. Jadi dari kakak mentor tuh kasih semangat dia kakak. Kasih ikut dia event, kasih ikut dia kegiatan. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang kakak Reza ini sudah mau bolong-bilang, sampai kemarin dia baru pulang dari Bandung dengan tim P153 Kupang. Ada pertemuan dengan orang USS dari di Bandung, orang compassion di Bandung.
0: Keren. Jadi ketika Kotong kasih kesempatan ke anak dan anak mencoba, otomatis rasa percaya diri mereka itu mulai terbangun di situ ya, karena kita kasih kepercayaan bagi mereka ya.
2: Iya kakak, kita buka ruang untuk anak, untuk mereka bisa percaya diri yang lebih. Karena kadang kita kalau kita menghalangi mereka, itu yang membuat mereka patah semangat. Jadi kita bisa, tidak bisa juga maju sekarang.
0: Maju.
2: Pasti bisa. Dari penyemangat itu yang membuat anak-anak ketika mereka merasa bahwa mereka sudah bisa, dengan sendirinya, tanpa diminta, nanti, aduh ibu nanti saya saja yang handling kegiatan, atau ibu ini saya saja. Jadi di situ ada motivasi untuk teman-teman yang lain juga kakak.
0: Saya dapat poinnya. Jadi ketika ada orang yang kurang percaya diri, kita kasih dia ruang seluas-luasnya ya kakaknya. Dia mau jatuh kok, mau melenggang kok, yang penting kotong kasih dia kepercayaan supaya dia bisa belajar dari sebuah kesalahan. Wah luar biasa nih. Baik, Kak Martin dan juga Kak Dona, kotong akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program Masa Tadi Kupang, dan beta ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung, tanya-tanya dengan Kakak Martin, dengan Kakak Nona, boleh di WA 0811-3820-9440, ataupun juga untuk Anda yang mau bergabung di telepon ya 0380-825-444 atau 843-1152 setelah lagu berikut ini dari koleksinya Salma Salsabil, Rumah.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut terus mendengar di Ngobras kali ini ya, bersama dengan PPA Evata Liliba, ada Kak Martin selaku staf pelindungan anak dan juga Kak Nona selaku mentor youth. Beta lanjut ya ke Kak Martin. Dan Kak Martin, tadi disampaikan sama Kak Nona bahwa memang untuk mendapatkan kepercayaan kembali begitu ya, untuk anak yang dia kurang percaya diri ya dan lain sebagainya, ini kan kita perlu untuk memberikan kepercayaan ya, sehingga anak merasa aman untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Nah, ini bagaimana juga nih staf pelindungan anak memberikan edukasi kepada mentor supaya mentor juga ya memberikan kepercayaan yang lebih juga kepada anak-anak yang ya didik, supaya ya tidak ada sekat antara mentor dan juga anak-anak menti nih.
1: Ya baik, Kak Fongki. Jadi kami biasanya itu kalau misalnya ada anak-anak yang mulai minder, mulai tidak percaya diri, biasanya itu pasti ada komunikasi antara mentor dan staff.
0: Iya.
1: Tentu ada alasan-alasan tersendiri yang mungkin mentor lebih tahu begitu daripada kami yang staff. Jadi seringkali kami menyatukan pemahaman kami bahwa anak itu di PPA itu tidak cuma kami buat mereka agar pintar, berprestasi, atau mencapai empat aspek tadi. Tapi kami juga membantu mereka dalam bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Bertumbuh menjadi pribadi yang utuh itu misalnya, misalnya kami biasanya kalau sudah melihat bahwa biasanya dia minder, ini biasanya cuma karena pengaruh belum bertemu dengan teman yang pas begitu.
0: Satu frekuensi, frekuensi ya.
1: Jadi masih malu-malu. Tapi ketika sudah kita ibu Nona libatkan dalam kegiatan-kegiatan, sudah bertemu dengan teman yang sudah mulai searah, bertemu dengan teman-teman dari luar, ya itu sudah yang tadinya introvert akhirnya bisa jadi ekstrovert begitu. Tapi dalam tanda kutip yang positif.
0: Iya. Nah, Kak Martin, ini lebih bersyukur kalau misalnya anak yang minder tadi, tapi dia apa ya, punya kemauan yang kuat untuk bisa berani, akhirnya positifnya dia bisa berani begitu ya. Tapi kemana kalau misalnya anak yang minder akhirnya lama kelamaan dia hilang. Dia hilang, terus dia bilang, kayaknya beta son ada kawan satu frekuensi di PPA nih, kemana su, biar su beta mundur pelan-pelan begitu istilahnya. Ini kemana nih, kira-kira apa yang respon dari SPA dan juga mentor, kira-kira bagaimana nih, apa yang akan dilakukan?
1: Jadi begini, pernah ada hal yang kami temukan begini. Ada anak yang memang dia minder, kemudian dia pulang sekolahnya sudah sore. Dia memang minder, dia pendiam begitu. Dia pulang sekolahnya sudah sore, kemudian pulangnya sudah lewat dari dia punya jam PPA begitu. Jadi dia tidak mau singgah di PPA lagi, dia langsung rumah. Jadi karena sering begitu, akhirnya ketika dia mau kembali ke PPA, dia malu dengan ibu teman-teman, beta sonde PPA lain begini, nanti beta pi, nanti teman-teman dong bilang apa
0: lah, iya.
1: Nah, jadi akhirnya dia malu. Jadi sebelum itu, sebelum kami pergi ke perkunjungan ke rumah, kami sudah tentunya kami bersama dengan mentor, bersama dengan dia punya teman-teman, ingat ini kau punya teman, ketika dia kembali tidak ada yang bilang, baru datang, kan biasa anak-anak begitu. Biasanya main gila, tapi ya begitu sudah. Kadang ada yang bisa menerima dan soalnya tetap kongsi. Jadi setelah kami berkunjungan, ini anak kembali datang. Dia pulang sekolah, dia soalnya ke rumah lagi. Dia langsung dengan di pakaian sekolah. Kalau sudah jam 4, dia langsung dengan di pakaian sekolah datang. Absen, ikut kelas. Nah, mulai dari situ ini anaknya yang rasanya tadi minder. Kami memberi pemahaman bahwa tidak apa-apa, jangan karena tidak datang dari berkegiatan dari beberapa hari lalu mulai malu-malu, mulai rasa lebih minder begitu. Ada teman-teman yang terbuka, ada teman-teman yang rindu begitu, rindu untuk kamu datang. Jadi sampai akhirnya sampai saat ini Kak Fongki ini anak dia sangat rajin. Nah, itu kami punya peran sebagai SPA dan mentor dalam hal menghadapi anak-anak yang merasa minder entah alasan yang tadi saya bilang tadi Kak Fongki.
0: Kalau dari Kanona Karmana, respon apa yang akan dilakukan kalau misalnya ada anak-anak yang beta pamalas PPPAT, bepungkawan dong son ada leni, beta jadi pamalas begitu. Akhirnya dia mundur pelan-pelan. Ini yang dilakukan mentor pasti kepala sakit enggak begini.
2: Biasa yang mentor lakukan tuh kakak, pertama kita diskusi dulu dengan teman-teman yang ada di PPA dengan anak-anak teman-teman kelasnya. Dan kami sepakat seperti tadi kakak Martin yang kami kunjungi ke rumah. Dengan membawa teman-temannya dia merasa bahwa dia diterima, dia dihargai. Dari situ dia kembali ke percaya dirinya itu untuk kembali ke PTA. Dan kami dalam perkunjungan, anak-anak juga tidak biasa manggila. Itu kata-kata manggila kan tadi kakak Martin bilang biasanya ada anak yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Dari hasil kunjungan yang kami lakukan juga kakak, biasanya kami mendoakan dengan orang tua, duduk bersama dengan orang tua, dan dari situ anak-anak melihat ternyata teman-teman yang di PPA ini tidak seperti yang dia membayangkan. Jadi biasanya kami kunjungan ke rumah bersama anak-anak.
0: Lantas bagaimana perlibatan orang tua Kanona untuk sama-sama juga untuk melibatkan mereka dalam hal pendampingan, karena toh untuk perkembangan mereka secara holistik ini kan tidak semuanya diberikan kepada mentor begitu ya. Ini bagaimana pelibatan orang tua juga supaya sama-sama bersama dengan mentor ini untuk membangun ya empat aspek pengembangan tadi.
2: Ya baik kakak, selama ini yang kami lakukan di Evata, ketika kunjungan kami biasanya kunjungannya ada dua tahap. Ada yang kunjungan rutin, ada yang kunjungan bermasalah. Ketika yang bermasalah itu yang seperti tadi anak yang minder itu tadi kakak. Biasanya kalau kunjungan rutin itu kami duduk bersama dengan orang tua, tapi kami pergi bukan langsung kita tanya, oh mama ini bagaimana bagaimana. Kami mengajak, mengobrol dulu, menceritakan bagaimana keadaan orang tua di rumah, bagaimana kondisi mereka. Kami pastikan itu dulu kakak. Biasanya tiap-tiap keluarga ini berbeda kakak. Karena dengan latar ekonomi yang berbeda, tentunya masalahnya juga berbeda kakak. Kami mentor ini berusaha untuk pastikan dulu kondisi di dalam rumah ini nyaman tidak, ada baik-baik tidak. Setelah itu kami mulai membangun komunikasi dengan orang tua, dengan anak, kita duduk bersama dan bercerita tentang anak. Kira-kira anak-anak di rumah bagaimana, dan bapak mama di keluarga di sini bagaimana. Setelah itu kita mulai membangun komitmen bersama bahwa anak ini bukan hanya kami punya anak di PPA, tetapi ini bapak mama punya anak. Di situ kami kasih pemahaman ke orang tua bahwa kita sama-sama mendidik anak ini dalam empat aspek ini. Kalau mau boleh bilang, kakak kita di PPA ini kan hitungan jam. Tapi kebanyakannya dalam rumah. Situ kami boleh membangun pemahaman bersama dengan orang tua. Dan kita setelah berkomitmen bersama, kita berdoa bersama kakak. Itu yang langkah yang kami ambil selama ini.
0: Kak Martin, dalam pelibatan bersama dengan orang tua, kalau misalnya ada orang tua yang bilang begini, Kak Martin nih, bepo anak pemalas PPA ini karena begini karena alasan A, B, C, dan D. Itu responnya dari SPA apakah terima manta-manta atau justru istilahnya, kelola dulu masalahnya baru tanya ke anak atau bagaimana responnya nih?
1: Kalau dari SPA, Kak Fongki, tidak mungkin terima teman-teman, pasti ketong
0: telusuri dulu ya.
1: Tanya dulu ke anaknya.
0: Oh iya.
1: Dulu ke anaknya ini kenapa sampai malas. Memang kadang ada orang tua yang takut karena ketong perkunjungan, jadi mulai orang bilang ini anak yang pemalas, ini anak yang pemalas. Kalau sebenarnya ton deh. Karena memang sekarang juga bukan apa kalau kita, tapi kadang juga ada orang tua yang saat dia punya anak masih kecil dia mendukung penuh.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saat misalnya di anak sudah mulai dewasa. Sudah mulai besar, waktu yang mam tu bilang mau pinapi, sonde begitu. Yeah.
0: Mau conde.
1: Jadi, jadi memang kadang anak-anak juga merasa bahwa bisa apa apa sih kata pinapi, kok mama dan bapa justru santai. Nah, jadi mulai dari situ ya kami panggil anaknya, memberikan pemahaman bahwa anak adik-adik semua, kakak-kakak semua datang di PPA ini bukan saat hanya usia yud, tapi sudah dari kecil, sudah dari belum tahu apa-apa, tapi saat sudah datang di PPA sudah terima banyak berkat dari Tuhan, kenapa kakak-kakak dong begini-begini. Memberikan pemahaman kepada mereka karena mungkin mereka juga tidak dapat pemahaman yang sama di rumah begitu tentang PPA.
0: Iya. Baik. Kanona, kalau misalnya ada anak-anak ya sonde dipungkiri ya bahwa tadi Manona bilang bahwa ada anak-anak yang sudah masuk di bangku perkuliahan. Kadang di dunia perkuliahan mereka itu kan ada yang kuliahnya ya sampai sore, sampai malam. Dan juga bertabrakan nih dengan kegiatan PPA yang seharusnya mereka mendapatkan pengembangan secara holistik. Nah, kalau mereka yang tidak mengikuti kegiatan seperti itu, apa yang dilakukan oleh mentor supaya anak-anak yang sonde ikut kegiatan PPA ini mereka juga mendapatkan mungkin mereka tertinggal gitu ya dalam hal pengembangan secara holistik, tapi bagaimana cara mentor supaya mereka jangan sampai tertinggal nih?
2: Baik kakak, memang sejauh ini kewalahan juga dengan anak yang kuliah, khusus 19 plus ini kakak, kadang mereka tidak muncul karena memang jam kuliahnya ada sampai malam, lanjut kerja tugas. Tindakan yang kami lakukan untuk kakak biasanya kami ambil hari Minggu, minta kita buat kesepakatan bersama kakak. Makanya waktunya bisanya di kapan, atau kami juga biasa buat materi itu lewat WA, tapi kadang-kadang anak-anak juga mungkin dong su capek, kelelahan di kampus, tambah dengan kalau kami mentor lagi buat lagi, berarti mereka ibu potong setelah capek. Oke, kita buat kesepakatan, kakak biasanya ambil hari Minggu atau pas mereka waktu jam malamnya jam 7 ada, kita bisa bertemu, mungkin kita bahas 1-2 ayat firman Tuhan, dan kita bahas tentang materi yang ada. Kami ambil sela-sela waktunya di situ kakak.
0: Oke. Ini Kak Martin, bagaimana melibatkan orang tua juga supaya kehadiran anak ini, khususnya anak-anak youth ini, jangan sampai terjadi masalah ya karena mereka tidak datang nih.
1: Ya, baik Fogi, untuk memberi pemahaman kepada orang tua ini memang kadang ada yang menerima, kadang ada yang sudah diterima juga. Karena alasan bilang anak sudah capek, lalu harus PPA lagi, dan lebih apalagi namanya dong sudah besar, jadi petasan bisa omong lagi.
0: Orang tua. Anak itu nak kata masih bisa omong, ini sudah besar.
1: Nah, jadi kalau orang tua sudah omong begitu, terus kami mau bilang bahwa mama jangan begini, son, pokoknya harus tetap nanti dong bilang di sini ya orang tua siapa yang apa siapa begitu. Kadang juga orang tua merasa bahwa kayak di PPA tuh menjadi tanggung jawab mempunyai anak-anak begitu, padahal di PPA cuma hanya beberapa jam begitu. Jadi mereka memberikan tanggung jawab penuh ke PPA saja, mau pi kosong deh juga ya. Begitu suka pompi dong sonde terlalu ini. Tapi kalau dari kami peran PPA itu pastinya kalau ada anak-anak yang orang tua yang anak-anak sonde datang, biasanya kami panggil untuk pertemuan. Biasanya pertemuan orang tua itu ada.
0: Oh ya, ada pertemuan orang tua juga ya. Oke, dan ini pasti dijelaskan tentang kehadiran anak juga di sana supaya ada peningkatan. Tapi di usia anak-anak yang youth ini kan mereka sudah mengenal yang namanya dunia percintaan begitu ya. Ini bagaimana cara dari staf perlindungan anak membekali mereka untuk bagaimana ya istilahnya mereka menjaga diri begitu ya, terhindar dari segala macam tindakan-tindakan yang tidak sesuai begitu dengan norma dan ya etika.
1: Ya, baik Avanki, kalau dari SPA sendiri itu biasanya kami ada program untuk sosialisasi ke kelas-kelas, berkelompok usia. Jadi bukan hanya untuk youth saja, tapi mulai dari usia yang kecil itu ada tentang perlindungan anak. Seperti yang Avanki bilang tadi, anak-anak youth yang sudah mulai mengenal percintaan. Nah, tentunya dalam materi-materi sosialisasi itu tentunya kami selalu menekankan di bagian hal-hal yang boleh kamu buat dan yang tidak boleh, Kak Fongki. Jadi anak-anak yang sudah besar, jadi kadang mereka rasa bahwa karena suka pacaran, jadi itu dia punya milik. Nah, itu yang salah. Dan kita tahu mana yang tidak boleh dan mana yang boleh, termasuk dengan sentuhan mana yang baik, mana sentuhan yang perlu dan tidak perlu. Begitu, Kak Fongki.
0: Yang paling berat itu yang bilang itu bepung itu yang bahaya itu ya. Iya, baru pacaran sudah bilang itu bepung, wah bahaya. Ini kerja berat untuk SPA nih mah. Oke, baik. Kita juga sudah berada di penghujung acara ya pada kesempatan malam hari ini. Beta berikan kesempatan kepada Mak Nona dan juga Kak Martin untuk bisa memberikan closing statement gitu ya. Kira-kira apa pesan dari Kak Nona dan juga Kak Martin yang perlu disampaikan kepada anak-anak gitu ya. Dan kira-kira apa juga titipan untuk para mentor dan pendamping anak yang saat ini melayani, supaya melayani secara baik nih. Silakan Kak Martin duluan, Kak Nona duluan, boleh, mana-mana saja boleh.
2: Oke, mungkin dari saya sebagai mentor, Kak, titip pesan bagi mentor, bahwa menjadi mentor ini bukan tentang orang yang paling tahu. Menjadi mentor adalah tentang bagaimana kita bersedia hadir dalam perjalanan pertumbuhan seorang anak. Karena ada saat ketika mentor mengajar, dan ada saat juga ketika mentor mendengarkan. Pada intinya, mentor ini adalah menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak dan siap mendengar segala sesuatu apa yang menjadi keluhan anak-anak.
0: Iya.
2: Itu pesan untuk teman-teman mentor yang ada di PPA.
0: Baik.
2: Dan mungkin pesan untuk anak-anak youth, tetap bersemangat dalam meraih masa depan dan cita-cita, walaupun dengan kesibukan yang begitu banyak, komunitas circle yang ada, tapi tetap jangan lupa PPA, di mana di situ anak-anak bertumbuh, berproses dan dibentuk karakter, bahkan iman mereka bertumbuh bersama di dalam gereja. Mungkin untuk anak PPA dimanapun berada, tetap semangat. Apapun yang menjadi persoalan dengan dunia yang kita tahu sekarang, dunia ini bukan lagi baik-baik saja. Tetap jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup anak-anak. Tetap berdoa, yakin dan percaya pasti Tuhan memberkati semua.
0: Baik, terima kasih Kak Nona. Terakhir Kak Martin, silakan.
1: Ya, baik, untuk dari saya mungkin untuk duluan untuk mentor. Kalau dibilang mentor berarti teladan. Jadi tadi Mak Nona sudah bilang, menjadi teladan bukan hanya mengajar, tetapi mendengarkan. Jadi baik kami sebagai staff maupun sebagai mentor, kami mengajarkan apa, sebaiknya melakukan itu. Bertanggung jawab atas apa yang kita beri kepada anak-anak. Kemudian untuk anak-anak PPA dimanapun mereka berada, bersyukur untuk berkat Tuhan. Karena tidak semua anak-anak di luar sana dapat menikmati berkat-berkat seperti teman-teman semua yang ada di sini, semua teman-teman yang ada di PPA dimanapun mereka teman-teman ada. Itu sah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya Kak Martin dan juga Kak Nona sudah berbagi cerita di program Satu dari Kupang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Bungki. Terima kasih.
0: Iya. Ya, pendengar malam ini Kotong belajar bahwa mendampingi anak bukan hanya tentang mengajarkan apa yang benar, apa yang salah. Lebih daripada itu, pendampingan adalah tentang hadir, mendengarkan, memahami, memberikan rasa aman, serta membantu kenali potensi dan membangun kepercayaan mereka. Karena setiap anak memiliki cerita, tantangan, dan juga potensi yang berbeda. Kami tuntaskan sampai di sini saja untuk ngobras kali ini. Dan setelah ini Anda bisa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar Pro 1, apa kabar Anda di kesempatan malam ini? Jumpa lagi bersama Beta Funky Lete yang kembali hadir ya untuk temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa di ruang rindu malam ini, buat Anda yang ingin bergabung menyampaikan salam-salam, yang mau request lagu ataupun juga yang mau ikutan lagu kali ini, lagu-lagunya di tahun 2014. Beta ada lagu dari Virsa Aku Lelakimu, Andin Kasih Putih, Astrid Perempuan Biasa, Bumerang Tetapkanlah Hatimu, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Marcel Bahasa Kalbu, Pasto Setia, Tulus Ribu Tahun Lamanya, dan ada lagu dari Yofi and Nuno dengan Sakit Hati. Silakan yang bergabung di 0380825444 atau 8431152 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Pak Funky Lete.
0: Selamat malam juga, dengan siapa di mana?
1: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, sehat Bapak.
1: Kita boleh salam-salam kok?
0: Boleh Bapak, silakan.
1: Mau salam untuk Luna, ada Mbak Anita, Mbak Jesse, Mbak Basti, ada siapa lagi? Yang gue sama Mary, ada 4 orang kok.
0: Bagaimana Bapak?
1: Ada Bung Miller, Mbak Emi, Bu Linda, yeah. Pak Mary, Bung Endang, Terry Joe, ada siapa lagi? Bung Kisbati, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, dan semua-semua saja.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Botus ya, di Fatu Veto yang sudah bergabung. Di belakangnya Bapak Veto, selamat malam.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Kak Funky.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Kak Sisil, bagaimana kabar kakak?
2: Oh, baik kakak, lagi sakit di mata ini kakak. Mata kanan, kiri.
0: Angin ya, begini.
2: Mungkin kena angin atau kenapa, aku tidak tahu. Ya, sakit di bola matanya.
0: Supi puskesmas kok belum?
2: Belum, kok baru sakit ini malamnya.
0: Oh, baru sakit.
2: Iya.
0: Oke deh, cepat sembuh ya kakak ya.
2: Iya.
0: Silakan kakak, mau kirim salam, mau request lagu apa nih? Lagu dari Pasto. Lagu dari Pasto?
2: Iya.
0: Oke deh, disiapkan.
2: Lagunya buat Opa Emi, buat Peri di Hoe, buat Bapak Freddy di Maroke bersama Mama Urtri,
0: iya.
2: Buat Mama Pak Putus yang baru lewat, dan juga buat Mendana Telia di Toli-Toli, atau yang sementara di Palu, selamat malam aja. Buat Kadeona, jangan lupa harus satu karaoke.
0: Iya.
2: Dan buat kakak Ungki sebentar pulang. Oh, Kawati, jangan lupa salam buat Kawati, nanti dia protes. Olah
0: buat
2: monitor.
0: Baik, terima kasih ya untuk kakak Sisil di Mantasi yang sudah bergabung. Minta maaf untuk yang gabung di line telepon WA. Untuk sementara Beta sudah bisa, karena setiap Senin dan Kamis kotong live TikTok. Jadi untuk line telepon di WhatsApp Beta belum bisa terima ya. Bisa saja gabung di dalam bentuk teks ya. Selamat malam untuk kakak Vina R. Selamat beraktivitas buat Anda yang malam ini masih ditengahkan dengan aktivitas, ataupun juga yang malam ini lagi siap-siap untuk besok mungkin akan ada kegiatan-kegiatan gitu ya, ataupun yang hari ini menemui dengan hari bahagianya, selamat ulang tahun kelahiran ataupun juga selamat ulang tahun pernikahan untuk Anda di hari ini tanggal 3 September. Beta bacakan ulang ya lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Ada Virsa Aku Lelakimu, ada Andin Kasih Putih, Astrid Perempuan Biasa, Bumerang Tetapkanlah Hatimu, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Marcel Bahasa Kalbu, kemudian ada Tulus Seribu Tahun Lamanya, dan juga untuk Yofi and Nuno. Selamat malam untuk Anda yang lagi bergabung di TikTok Iya, silakan mau kirim-kirim salam untuk siapa boleh, yang mau request lagu apa juga boleh ya. Silakan tinggal ketik saja ya, kirim salamnya buat siapa, mau request lagunya apa. Yang penting dia lagu-lagu Indonesia di tahun 2014. Oke, kita putarkan dulu lagu yang sudah diminta sama Kak Sisil. Ada lagu dari Pasto, Aku Tetap Setia.

0: Lagu pertama sudah beta putarkan dari koleksinya Pasto dengan judulnya Setia. Selamat malam untuk kakak Esther Nitse, apa Estri Nitse. Selamat malam kakak, apa kabar? Ada kakak Si juga yang sudah bergabung, ada kakak Akun, ada kakak siapa lagi nih? Ada Kak Norma, ada Kak Alvaro, Kakak Raja, Gora Purba yang lagi di Medan Utara. Kak Kristina, terima kasih yang sudah bergabung di line telepon. Beta menyapa. Pro 1, selamat malam.
1: Malam, Bu Pongki.
0: Halo, selamat malam. Ada siapa di mana?
1: Kabar.
0: Kabar baik. Dari Sumba ada Pak siapa?
1: Pak Domi.
0: Sulama son dengar ini suara.
1: Ya,
0: Bu. Sulama son pernah dengar ini suara.
1: Berapa malam? Tadi malam tunggu-tunggu kan ada lagu-lagu dari.
0: Oh, betul. Kemarin kan kotong gabung dengan Pro 1 Jakarta toh? Ruang Rindu Nasional. Silakan Bu Papa, Bu Papa leh, Papa Domi mau request lagu apa?
1: Dari Sumba ke Bubak, Jalan Sudirman.
0: Bapak mau kirim salam untuk siapa?
1: Keluarga di Taru, Sambandi. Keluarga di Kama, Pak Bespa'u.
0: Iya.
1: Keluarga di Maroko, Pak Bespa'u. Banyak-banyak keluarga
0: semua. Keluarga besar berarti ini mah.
1: Di Ambon meluput dengan Matoy.
0: Iya.
1: Banyak keluarga. Kita sudah tempat kebun tersatu. Salam buat mereka semua.
0: Oke.
1: Mau berkasih lagu kebetan itu juga.
0: Itu sah. Makasih. Selamat malam untuk Bapak siapa tadi ya? Bapak Domi yang ada di WK Bubak Sumba Barat yang sudah bergabung tadi ya. Jadi pendengar, besok tanggal 4 September 2026 pukul 6 pagi di halaman RRI Kupang itu akan mengadakan kegiatan jalan santai menyambut hari radio. Ini sebuah momen untuk otong sama-sama jaga kesehatan sekaligus pererat kebersamaan dengan sesama masyarakat Kota Kupang. Selain jalan santai, ada juga cek kesehatan gratis ya bersama dengan Puskesmas Bakunase. Ada juga pasar murah, kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Plus ada juga yang suka goyang-goyang, ada Sumba nanti. Wih, mantap nih. Jadi besok jangan lupa datang bersama keluarga, ajak sahabat, nikmati pagi dalam suasana penuh kebersamaan. Hari radio, kotong rayakan, kesehatan kotong jaga, kebersamaan kotong ciptakan bersama RRI Kupang. Oke, ya mau bergabung lagi silakan di line telepon, WA dan juga SMS. Beta masih tunggu sampai di pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Itu dia pendengar lagu dari Andin Kasih Putih yang sudah di request sama Kak Vina. Jaya terus di udara ya Kak ya. Beta menyapa juga ada Kakak Buce yang mau kirim salam untuk Ibu Dinda, Bapak Butus, Leda BPJS kok, Mbak Mary, Diona, Om Sius di Pene, kemudian Berti dan untuk semua terima kasih untuk Bung Buce yang sudah bergabung malam hari ini. Ya mau gabung lagi di telepon silakan, beta masih buka untuk Anda di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Yang mau request-request lagu, yang mau kirim-kirim salam, silakan beta spill ulang ya di nomor telepon. Nomor teleponnya di 0380825444 atau 8431152. Yang mau gabung di WA, minta maaf untuk WA, beta hanya terima line teks ya, untuk teksnya saja ya, bukan line telepon, karena ini line HP-nya beta ada sementara pakai untuk live TikTok. Jadi minta maaf untuk Anda yang bergabung di WA, beta sendiri bisa terima line teleponnya karena ada sementara putar pakai untuk TikTok ya. Jadi silakan bisa beralih ke telepon yang lain di 0380825444 atau 8431152 untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Baik. Halo. Selamat malam. Ruang
1: selamat
0: rindu.
1: Selamat malam Bang Pongki. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Jo?
1: Puji Tuhan Jo, baik-baik selalu.
0: Minta maaf Jo, beta reject ya, tanah pakai untuk potong ada
1: memang
0: ini.
1: Tidak apa-apa, memang tidak bisa di WA sah.
0: Pokoknya setiap Senin dan Kamis ini potong iya, pakai TikTok.
1: Oh jadi hari Senin sama Kamis.
0: Potong muka atau pampangnya tadi TikTok.
1: Oke, sip, sudah.
0: Ini masih di Palu dang atau masih, di Manado dan, ini? Dan.
1: Masih di terus tapi hari Sabtu saya sama balik toli-toli. Saya masih tahan tapi saya bilang ada mau acara tanggal 8 di rumah jadi mesti pulang dulu.
0: Kesta Vera tuh jangan tahan-tahan orang mau pulang.
1: Soalnya dia kalau saya ada di sini enak berjalan. Saya jaga rumah.
0: Oh jadi begitu tahan-tahan supaya iya. Supaya nah, ibu
1: banyak teman tuh jadi sepi berjalan tapi tadi sama-sama saya pergi jalan-jalan pergi mall tapi kalau enggak waduh banyak padat acaranya Bang Pongki main padel lah main tenis lah pergi bersenam lah sibuk pokoknya jadi dia kan kalau ada orang tua di rumah paling ada mama kok di rumah paling dan mama aja ke rumah beres-beres.
0: Itu lebih berangkat sudah supaya beliau bisa itu, tanam kaki di rumah.
1: Itu memang supaya kasih biar tapi tetap Pongki biar saya ada jalan.
0: Oke bye. Silakan Ibu Natalia mau request lagu apa Jo?
1: Ada lagu apa baru dari tadi ada
0: monitor lagu. Ini ada lagu dari Astrid Perempuan Biasa, Bumerang, Tetapkanlah Hatimu, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Marcel Bahasa Kalbu, Tulus Ribu Tahun Lamanya, Yofi Sakit Hati.
1: Tulus sudah.
0: Tulus, oke. Okay. Lagu ini untuk okay, siapa?
1: Ya biasa, yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Kedua Opa Emi bersama Oma. Terus yang ketiga ada Pak Haris. Keempat Endang, yang kelima ada Pak Peri bersama Ibu. Yang lain nanti besok lagi.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya buat semuanya salam sehat ya. Salam manis, yeah. Salam kompak selalu.
0: Bye Jo.
1: Mas Pongki tetap semangat Jo.
0: Makasih.
1: Sehat selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya. Oke, selamat malam.
1: Shalom.
0: Shalom. Ibu Natalia di Palu sudah bergabung. Di belakangnya Ibu Natalia, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Pongki.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ellen di Malang, Manado ini.
0: Oh, Ibu Ellen, apa kabar Jo?
2: Puji Tuhan, sehat. Bung Pongki bagaimana kabar?
0: Kabar sehat luar dalam.
2: Aduh, luar dalam sehat, mantap.
0: Tapi
2: Pak Puji ini pol.
0: Ya, kesehatan harus pol. Apalagi memang besok harus jalan kaki ini ketong orang besok akan olahraga kaki sadiki.
2: Oh, hari Jumat, Dang. Kalau hari Jumat biasa olahraga.
0: Iya, Dang. Besok olahraga. Kotong hari radio, kotong mau jalan santai. Oh, iya. Iya.
2: Iya.
0: Mau ikut Jo, datang Kupang.
2: Begandang, oh enggak, kan itu hari saya pernah minta lagu Living on a Jet Plane tuh.
0: Iya Kupang. Benar, betul.
2: Nah, saya naik pesawat Kupang.
0: Ternyata belum sampai-sampai.
2: Kalau begandang, aduh, kaget aku dapetin buaya, buaya, hiu darat.
0: Oke, okay. Ibu Ellen, ini malam mau dengar lagu apa?
2: Lagu manca boleh.
0: Lagu Indo hari ini.
2: Oh, lagu Indo ya. Indo. Apa aja yang ada? Apa
0: ada Astrid Perempuan Biasa, Bumerang Tetapkanlah Hatimu, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Bahasa Kalbu dari Marcel, dan Sakit Hati dari Yofi.
2: Oh, Bahasa Kalbu.
0: Bahasa
2: itu
0: Kalbu.
2: Itu yang apa lagu tuh yang titik-titik lagu.
0: Benar.
2: Oh, itu sah.
0: Silakan Jo, mau kirim salam untuk siapa?
2: Salam pertama buat Bung Pongki, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, banyak rezeki, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Salam yang baru lewat tadi, ada Bunda Christine Natali yang ada di Palu. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra di Kampak.
0: Ya.
2: Ada Bang Lee di Kaltara.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Cliff di Manado. Bisa berapa Bung Pongki?
0: Bagaimana?
2: Bisa berapa salam?
0: Bisa 5.
2: Oh, itu seempat ya.
0: Tambah satu lagi.
2: Tambah satu lagi ya. satu nama tapi banyak orang boleh. Soalnya kan Mameri ada berapa tuh Mameri di sana?
0: Mameri ada 3. Mameri Mameri 3 apa? 3 kubik.
2: 3 kubik. Semua jadi rangkul. Salam kasih diberkati ya. Untuk Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Yeah. Makasih, selamat malam. Ya, itu dia sama kakak Ellen, Ibu Ellen yang ada di Manado. Dan beta kembali putarkan dulu ya lagu berikut ini dari koleksinya Mesin Waktu. Nanti disusul sama lagunya Piche Kota.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Pro 1 RRI Kupang, selamat malam Kak Ongki. Ya, Beta mau request lagu dari Leto dengan judulnya Ruang Rindu. Oke, lagunya disiapkan. Terima kasih ya buat Kak Ongki yang sudah bergabung. Beta menyapa lagi buat Bepung sahabat lama yang ketemu kotong di Surabaya. Ada Kak Yudi di sana yang sudah jadi orang sukses di kota Jakarta. Selamat malam, mari kita lagu apa Kak Yudi? Mari sugabung ya di program Masantai dari Kupang. Oke, ada yang sudah bergabung di line telepon Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, mari masuk
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Iya, benar. Ada siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna di Manado, Sulawesi Utara.
0: Ibu Ratna, bagaimana kabar Ibu malam ini?
1: Kabar kalau cuaca kalau semalam adem-adem, kalau siang kan panas. Tapi semalam adem-adem berangin.
0: Sama.
1: Kabarku sehat.
0: Ah ya ya ya ya. Sama dengan kita berarti ya di Kupang malam-malam Pak, malam-malam adem-adem enak begitu ya. Sedangkan kalau siang panas pol.
1: Panas berangin.
0: Berangin juga. Iya. Oke. Okay. Lagunya di sini ada lagu dari Astrid Perempuan Biasa, Aku Lelakimu dari Virsa, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, kemudian Yofi Enununu dengan Sakit Hati.
1: Yang pertama Aku Perempuan Biasa.
0: Aku Perempuan Biasa. Oke, siap. Lagunya untuk siapa?
1: Ini penyiarnya siapa?
0: Beta Fongki.
1: Dengan Fongki. Salam kenal dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Siap. Semoga maju terus gitu ya Ibu ya di RRI Kupang ya.
1: Iya. Salam.
0: Silakan, mau kirim salam buat siapa?
1: Soalnya baru
0: belum, baru gabung.
1: Belum apa namanya? Belum tahu ya.
0: Belum tahu, betul.
1: Jadi salam Jo pertama ada Bang Cliff di Manado, ada Tejirin juga di Manado, Bang Luhut di Tapanuli, ada Bang Hadi di Nias, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Putra Tengah kalau jaba gabung di apa Kupang. Salam sehat semua dan salam kenal dan sen Pro 1 Kupang, semua dapat salam dari Ibu Ratna di Manado. Salam kompak, salam persahabatan selalu walaupun cuma lewat udara. Salam sehat dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Oke.
1: Itu Jo. Yang bertugas lupa namanya lagi.
0: Fongki, ingat saja Fongki, Fongki.
1: Iya, Fongki, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di line teleponnya program Satu dari Kupang. Ada Kak Robi Nakmova. Salam kenal juga Kak Robi. Semoga sehat selalu ya. Ada juga tadi Beta menyapa ada Bo Sukari, ada Kak Robi Nakmova juga tadi ya. Baru saja digabung ulang lagi namanya. Baik, silakan yang mau bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Untuk Kak Puja, minta maaf Kak Puja, Beta ada pakai ini apa namanya? HP untuk live TikTok. Jadi Beta bisa terima pakai WA. Kak Puja, bisa telepon pakai nomor lain sako. Kak Ovin, request lagu boleh Kak? Kak mau request lagu apa Kak Ovin? Sebelumnya, Beta kembali putarkan dulu lagu yang sudah di-request kali ini adalah Tulus, disusul dengan Marcel.

0: Oke, pendengar, dua nomor lagu sudah beta putarkan tadi secara beruntut. Itu ada lagu dari tadi siapa ya? Ada lagu dari Ungu begitu ya, yang sudah di request sama Bang Yud yang ada di Jakarta. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, selamat malam untuk Kakak Lisa Lobo. Apa kabar Kakak, sehat kok? Dan yang bergabung di line telepon, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Ada siapa di mana?
1: Dengan orang Soe.
0: Ada orang Soe, Kakak Ferry ya?
1: Yui.
0: Ini malam son main ini catur kok?
1: Ada sebentar bermain.
0: Pokoknya son pernah absen nah. Ada bermain deh siapa di situ?
1: Ada tiga papan, ada mantu.
0: Neo, Jo, di malam mau mengganggu konsentrasi dengan lagu apa?
1: Di Nyetoka apa?
0: Masih tersisa ada apa?
1: Yofi and the Nuno.
0: Yofi and the Nuno. Oke, lagunya sudah siapkan. Salam.
1: Yang pertama.
0: Salam untuk siapa? Oh iya, terputus. Bisa dicoba kembali ya untuk Kak Ferry. Dan di belakangnya Kak Ferry, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Baru Pagi Rindu Memori lewat lagu
0: Kak. Halo Opa Eni, apa kabar opaku di bumi dan di surga?
2: Sehat.
0: Iya, suara kayak jauh sekali. Bapak takut kok?
2: Ya.
0: Bapak pun suara kayak jauh sekali.
2: Tidak itu deh kain.
0: Mikir apa takut beta? Belum tidur.
2: Belum.
0: Hai, jam berapa baru tidur
2: habis,
0: ini?
2: Baru habis ini.
0: Ruang Rindu.
2: Apa ini dua sisi ini nah.
0: Oh ya. Silakan. Ya. Opa, ini lagu dari Gita Gutawa hingga akhir waktu, Bumerang tetapkanlah hatimu, Firsa Akul, Gita Gutawa. Oke, ini lagu untuk siapa? Ya?
2: Gita Gutawa lagu jadi apa tadi?
0: Hingga akhir waktu.
2: Hingga akhir waktu. Oke.
0: Iya.
2: Salam dulu ke Fuki. Ya.
0: Boleh Bapak, silakan.
2: Salam pertama untuk mencari-cari yang terputus. Itu kemudian ada apa lagi yang dari Manado tadi
0: kita gitu. Yang di Manado itu ada Kakak Ele, Ibu Ellen.
2: Oh ya,
0: oke,
2: berikutnya untuk Ibu Ellen dengan Kepala Penal.
0: Iya.
2: Jadi kita terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus Kusila di Mantaki, nama J itu di Lelokama, dan
0: terakhir.
2: Oke,
0: bye.
2: Selamat malam.
0: Makasih Opa sudah bergabung di belakangnya Opa ini Ruang Rindu, selamat malam.
1: Kembali lagi, selamat malam.
0: Nih Opa apa? Mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam untuk teman-teman yang lagi main catur. Ada Om Kolo, ada Om Jeffrey. Yeah. Ada Om Oscar, ada Om Ok,
0: yeah.
1: Kadion, ada Osapa, Nobel Timano Tepen, Lonita Eteta, Lombor Tuspatu Feto, Ella Alak, Tawati Parunas, Opa Miller, Opa Ini Merlewat, Kak Ellen di Manado. Kak Ellen kok siapa?
0: Iya, yeah, betul.
1: Salam kenal untuk Kak Ellen di Manado.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Kelis di Manado.
0: Terakhir.
1: Ibu Dewi di Esau. Majesty di Lelogama.
0: Siap.
1: Dan semua yang lagi stay.
0: Oke deh. Iya. Makasih. Beta dengan Kakak Calvin Siloi.
1: Kak Fongki dan Kakak Calvin. Salam, selamat malam.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih dan kembali ya. Ada dua lagu di sini, beta putarkan dari koleksinya Marcel dan juga Astrid, Perempuan Biasa.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya, dan pendengar, terima kasih banyak ya buat Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Lagu tersisa Beta bakal memputarkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Setelah ini di pukul 23 Anda bisa nikmati renungan malam untuk menutup hari ini, ya, renungan malam agama Katolik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari pendengar setia RRI Kupang yang terkasih. Selamat bertemu kembali setelah seharian penuh kita bergelut dengan pekerjaan, kesibukan dan rutinitas dengan segala dinamika hidup kita. Saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, kembali hadir menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sejenak dalam mimbar agama Katolik untuk menutup hari ini bersama Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pemberi kehidupan, Engkau telah menganugerahkan kami akal budi dan keterampilan untuk mengembangkan diri dan mensejahterakan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami mampu memberikan yang terbaik dari diri kami untuk memuliakan Dikau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar kisah Yesus memanggil Simon, Petrus, dan teman-temannya. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Secara manusiawi, perintah itu terasa aneh. Mereka adalah nelayan yang sudah berpengalaman. Mereka tahu kapan harus mencari ikan. Mereka juga sudah lelah karena bekerja sepanjang malam. Tetapi Simon memilih untuk percaya. Ia berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan hasilnya sungguh luar biasa. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Saudara-saudari pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Ada saat-saat ketika kita sudah bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kita bisa merasa lelah, kecewa, bahkan bertanya, "Untuk apa saya terus berusaha?" Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak mudah menyerah dan berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya,
Kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan dan perhitungan kita sendiri. Kita perlu memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun kehidupan bermasyarakat. Mungkin kita mengalami kegagalan, namun kegagalan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengajak kita untuk mencoba kembali dengan cara yang berbeda, dengan hati yang lebih percaya kepadanya. Yang menarik, setelah mengalami mujizat itu, Petrus tidak hanya mendapatkan ikan, ia mendapatkan panggilan hidup. Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Itu berarti bahwa Tuhan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Apa yang kita terima dari Tuhan hendaknya menjadi kekuatan untuk melayani dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar dari Petrus. Ketika usaha kita terasa sia-sia, jangan berhenti percaya. Ketika kita lelah, dengarkanlah suara Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil, beranilah menjawab, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Semoga Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk bertolak lebih dalam, bekerja dengan tekun, percaya kepada penyelenggaraannya, dan menjadi pribadi yang membawa berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui pengalaman Petrus dan para murid, bahwa kami harus berani percaya kepadamu, bahkan ketika usaha dan perjuangan kami terasa sia-sia. Tuhan, seringkali kami merasa lelah, kecewa, dan ragu-ragu ketika menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Kuatkanlah iman kami agar kami tetap percaya dan berani berkata seperti Petrus, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ajarlah kami untuk tidak takut ketika engkau memanggil kami untuk melayani. Jadikanlah pekerjaan, keluarga, dan setiap tanggung jawab kami sebagai kesempatan untuk menghadirkan kasih-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk istirahat kita pada malam hari ini. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi, segala tugas dan karya kita serta istirahat kita pada malam hari ini selalu diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pro 1. Berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 4 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, benar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islam pada hari ini dengan judul Menjadi Pribadi yang Menenangkan Hati Orang Lain, yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Siti Jumaini dan akan bersama dengan Ustazah Rohania SHI. Langsung saja kita dengarkan bersama.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab kita tentang kitab Takrib, yang mana nanti di sela-sela penjelasan kita akan mengutip sedikit bagian penjelasan yang berada dalam kitab Fathul Qorib. Untuk itu, lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, pengarang kitab. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syekhana Syamsul Arifin wa syekhana As'ad wa syekhana Ahmad Fawait As'ad wa syekhana Zafir Munawar wa syekhana Kiai Harir Abdul Azim wa syekhana Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari antahdiana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shodiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an syaulil اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. ثم خصوصا إلى الشيخ مؤلف كتاب Fathul Qorib Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi wa khususan ila Syekh Musannif Syekh Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja wa nafa'na bi 'ulumihi ma fid dharain insyaallahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون أي هذا فصلون adapun ini ialah suatu fasal. Wa kullu ma dan adapun segala sesuatu jaza yang boleh bai'uhu apa menjualnya jazat maka boleh hibatuhu apa menghibahkannya wala talzamu dan tidak wajib al hibatu apa hibah illa bil qabdi kecuali dengan adanya serah terima wa idza qabida apabila menerima hak kepada hibah al mauhubulahu siapa penerima hibah lam yakun maka tidak ada atau maka tidak boleh lil wahibi ialah bagi pemberi apa yang tidak boleh ayar ja'a apa mengembalikan siapa wahib fiha di dalam hibah illa kecuali ayakuna ada apa ada siapa mauhublah atau penerima itu walidan adalah seorang ayah wa idza a'maro apabila membatasi dengan umur siapa man syai'an kepada sesuatu au arqobahu atau memantau siapa manhu kepada sesuatu karena maka ada siapa mauhublah itu lil mu'mar untuk sesuatu yang dibatasi dengan umur au lil murkab au lil murkobi atau untuk sesuatu yang dipantau atau diawasi wali warasatihi dan ialah bagi ahli warisnya mauhublah yang pertama man adapun orang wali warasatihi dan ialah bagi ahli warisnya man adapun orang ba'dahu setelah wahib. Jadi fasal ini menerangkan tentang hibah
kalau minggu lalu itu kan kita sudah bahas tentang wakaf. Wakaf itu kan memberikan harta milik kepada orang lain yang mana manfaatnya itu selalu ada. Nah, ini makanya wakaf itu dinamakan sebagai salah satu amal jariahnya kita. Nah, saat ini kita bahas tentang hibah. Apa itu hibah? Hibah itu adalah mengalihkan suatu kepemilikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Itu hibah. Nah, kalau di dalam makolahnya ini bilang waqulu majaza bai'uhu jazat hibatuhu. Segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan maka bisa juga dihibahkan. Ini perlu kita perhatikan perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Harus kita perhatikan. Kalau sedekah itu kan, nah ini dia. Kalau kebanyakan di antara kita kan kalau memberikan apa-apa tuh selalu menyebutkannya dengan istilah sedekah. Kayak gitu. Padahal bisa jadi apa yang kita berikan itu adalah hibah. Kayak gitu. Nah, begitu juga hadiah. Hadiah itu kan memberikan kepada orang lain atas pencapaian yang didapati oleh orang lain, seperti karena dia ulang tahun, terus atau karena dia lolos polisi, kita kasih hadiah, kita kasih sesuatu, maka itu disebut hadiah. Kayak gitu. Hibah dan sedekah juga berbeda. Kalau hibah itu kita memberikan cuma-cuma tanpa mengharap apapun kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah itu biasanya sedekah kita memberikan kepada orang lain dengan harapan, dengan adanya suatu harapan selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hibah itu memberikan tapi hanya karena Allah. Tapi kalau sedekah memberikan selain karena Allah juga memiliki maksud yang lain. Contohnya kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang ada di masjid, para musafir, atau memberikan sedekah kue kepada orang-orang di masjid setelah habis maghrib dengan tujuan untuk tolak bala. Itu sering dilakukan di sini. Itu disebut sedekah. Kalau hibah, sudah kita kasih cuma-cuma saja. Kayak gitu. Di dalam hibah juga itu harus ada yang namanya serah terima. Kayak gitu. Dan ketika kita sudah memberikan hibah kepada orang lain, maka kita tidak boleh minta kembali. Itu tidak boleh. Kecuali penerima hibah itu adalah ayah kandung kita. Kan kenapa kaitannya dengan ayah kandung? Itu kan kita kembali kepada hubungan kekerabatan. Kalau hubungan kekerabatan, kita suka sih kita pun mama, kemudian kita minta sedikit ke, itu tidak apa-apa. Kayak gitu. Namanya juga hubungan kekerabatan. Kayak gitu. Nah, di dalam hibah atau di dalam kitab kuning, salah satunya takrib ini, ada beberapa istilah yang memang kita harus perhatikan di dalam hibah. Yang pertama ada hibah. Hibah itu barangnya. Sedangkan wahib adalah orang yang memberikan hibah. Sedangkan mauhublah adalah orang yang menerima hibah. Kayak gitu. Kemudian kita perlu perhatikan, di sini ada studi kasus yang mengatakan bahwa wa iza a'maro. Di sini ada istilah a'mar. Kalau a'mar itu berasal dari kata amaro. Amaro, a'mar itu tentang kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kita batasi dengan umur. Kayak gitu. Contohnya seperti ini. Kita bilang gini ke orang.
ini saya kasih HP iPhone ini kepada engkau, tapi kalau engkau sudah HP iPhone ini, kalau engkau meninggal duluan, maka iPhone ini milik saya. Terus apabila saya yang meninggal duluan, maka HP iPhone ini milik kamu. Itu dibatasi dengan umur, kayak gitu. Atau mungkin dibatasi dengan secara lurus, saya memberikan engkau emas 10 gram ini sampai anakmu berumur 21 tahun. Sampai umur 25 tahun, itu perkiraan sampai selesai kuliah ya. Maka kalau sudah selesai dengan umur 25 tahun, anaknya tersebut wajib dikembalikan. Karena di dalam hibah itu dibolehkan yang namanya akmar, dibatasi dengan umur. Terus sedekah bagaimana? Sedekah tidak bisa. Nah, ini perbedaan yang juga kita perhatikan antara sedekah dan hibah. Au arqobahu, atau dibatasi dengan suatu ketentuan seperti itu. Itu arqoba, saling tunggu, saling mengawasi, kayak gitu. Contohnya seperti dia hampir mirip dengan akmar tadi. Kalau akmar itu dibatasi dengan umur, kalau rukbah atau arqobah itu dibatasi dengan suatu ketentuan. Contohnya seperti saya memberikan engkau rumah ini selama. Nah, ini biasanya kalau ada embel-embel selama itu disebut dengan arqobah atau rukbah. Artinya pemberian itu memiliki batas waktu. Kalau arqobah itu sama kayak akmar. Kalau akmar titik beratnya itu tentang umur, dibatasi dengan umur, sedangkan arqobah itu dibatasi dengan ketentuan lainnya, bukan dengan umur. Contohnya, saya memberikan rumah ini kepada engkau apabila ada yang rusak, contoh. Apabila ada yang rusak atau rusak yang parah, maka barang ini dikembalikan kepada saya, kayak gitu. Itu arqobah, dibatasi. Atau kalau di dalam kitab sini bilang, contohnya seperti tadi, kalau seandainya mauhublah itu meninggal dunia, A pemberi, B itu penerima. Nah, ketika yang menerima hibah itu meninggal, maka barang yang dia terima itu harus dikembalikan kepada ahli waris si wahib. Kayak gitu. Contohnya saya memberikan emas 10 gram kepada orang lain. Nah, apabila yang menerima emas yang saya kasih tadi itu meninggal, maka emas tersebut tidak bisa jadi miliknya lagi. Itu langsung pindah ke ahli waris saya, ke anak saya, ke saudara saya. Nah, seperti itu. Itu arqobah, pengalihan ya, mengalihkan. Sedangkan kalau akmar itu dibatasi dengan umur. Nah, perlu kita perhatikan juga di dalam ayat Al-Quran itu menyebutkan tentang kebaikan. Kan hibah itu bagian daripada ikhtiyat kebaikan kita kepada orang lain. Nah, di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 177 itu Allah bilang begini, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan kalau engkau niat kebaikan itu untuk menghadapkan dirimu kepada ke arah timur atau ke arah barat. Nah, ini sebenarnya merupakan majas yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa ketika kita memberikan pemberian kepada orang lain, itu bukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang hebat, kita adalah orang yang wah luar biasa, tidak.
yang dimaksud dan kibalal masyrik wal maghrib, menghadapkan wujuhakum, mukanya kita ke arah timur dan arah barat. Walakinnal birra man amana billah. Nah, akan tetapi kebaikan yang kita lakukan itu adalah memang kita beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kemudian kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasulnya Allah, kayak gitu. Jadi ini perlu kita perhatikan bahwa hibah itu tidak selamanya dari orang yang berada. Bisa juga hibah itu berasal dari orang yang memiliki tingkat ekonomi di bawah rata-rata dan memberikan hibah kepada orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, kayak gitu. Ini perlu kita perhatikan, kayak gitu. Ini jadi dalam titik tekannya adalah kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain itu jangan pernah ada niat apapun melainkan memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak gitu. Saya teringat dalam Quran surat Ali Imran itu, saya lupa ayat berapa, yang bunyinya lantana lul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Artinya kita sebagai manusia ini tidak akan memperoleh kebaikan sampai kita mampu menginfakkan atau memberikan harta yang paling kita cintai kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia biasa ini memiliki kemampuan dalam memberikan sesuatu yang kita cintai kepada orang lain? Kayak gitu. Itu pertanyaan yang paling mendasar. Kalau seandainya kita mampu, maka di situ tanalul birro, kita akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayat Al-Quran juga yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa

istilah hibah, ada istilah sedekah, ada istilah infak, ada istilah apa namanya hadiah, kemudian ada wakaf. Tapi kalau wakaf ini dia khusus ya. Kenapa khusus? Karena ainun atau bendanya itu biasanya bako, bersifat selama-lamanya, kayak gitu. Kalau yang sekarang ini yang viral kan tentang wakaf Al-Quran, yang mana pahalanya itu mengalir terus. Orang kita menerima manfaat Quran, kita membacakan Al-Quran atas pemberian orang lain, maka pahalanya itu bukan mengalir kepada diri kita semata yang membaca, yang menerima manfaat, tapi juga kepada orang yang memberikan. Itu wakaf. Nah, ada juga wakaf tanah, kayak gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan tentang hibah ya. Kalau hibah itu bisa dibatasi, hibah itu memberikan cuma-cuma dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hibah itu bisa dibatasi dengan umur. Dibatasi dengan umur atau dibatasi dengan ketentuan rukbah. Rukbah itu pengalihan ya. Ya, pengalihan. Lebih tepatnya ke pengalihan. Artinya kalau seandainya mauhublah atau penerima itu meninggal, maka tidak bisa penerima itu memberikan barang tersebut lanjut kepada anaknya, tidak. Tapi harus dikembalikan kepada ahli warisnya, orang yang memberikan. Itu hibah. Sedangkan sedekah, kalau kita sudah berikan, tidak bisa kita minta kembali. Sedekah itu selain kita mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk maksud sesuatu. Seperti tadi itu lidaf'il bala, untuk menolak bala, kemudian untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk daripada sedekah. Kemudian ada hadiah. Hadiah itu sebagai apa namanya? Bentuk apresiasi kita kepada orang lain atas pencapaian mereka, apapun itu. Itu disebut hadiah, bukan sedekah, bukan juga hibah. Kemudian ada infak. Ah, ini yang perlu kita perhatikan istilah-istilah di dalam tuntunan syariat Islam, terutama di dalam fikih. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang hibah. Semoga apa yang kita dapati, yang kita pelajari pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani itu, saya ingin supaya para petani itu, para anak-anak sekolah, saya ingin petani itu hidupnya agak baik, kabarannya baiknya. Jangan.
2: Beberapa waktu lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar rote di provinsi. Apa itu pasar rote yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 4 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Hingga September 2026, luas tanam padi dan jagung di NTT terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa musim tanam 2 dari April hingga September 2026, luas tanam padi dan jagung di NTT terus meningkat. Laporan Aris Lake.
4: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Umbuwanda, menyampaikan luas tanam padi di NTT hingga Agustus 2026 seluas 189.565 hektar are. Umbu mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkiraan produksi hingga Oktober 2025 seluas 957.000 hektar are. Menurutnya luas tanam dan produksi tahun ini terus meningkat dibandingkan tahun lalu.
5: Saat ini di musim panas atau kita biasa bilang ini musim tanam 2, April sampai September, luas tanam padi dan jagung kita meningkat. Dan jagung dan luas panen meningkat. Kita ada produksi lebih dari 2.000 ton. Dan hampir beberapa kabupaten termasuk kebetulan KDCTS ada salah satu daerah sentra kita, walaupun kondisi gempa, Flores, kita memang berharap tidak mengganggu lumbung pangan kita padi di Flores.
4: Umbu mengatakan, peningkatan produksi terjadi karena dukungan air yang cukup, sarana pertanian yang lengkap, serta dukungan SDM melalui penyuluh pertanian. Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Timur Tengah Selatan, Jack Benu, juga mengatakan pada musim tanam 1/2026, wilayah TTS seluas 2.700 hektar sawah, sedangkan jagung 56.000 hektar are. Ia optimis akan melakukan peningkatan lahan dan produksi di musim tanam berikutnya.
6: Artinya kalau kemarin di musim tanam 1 itu 2.700 hektar sawah, dan di musim tanam kemarin untuk jagung 56.000 hektar. Saat ini kita lagi persiapan lahan, sebenarnya nanti di musim tanam kemarin kita sudah bisa meningkat lagi.
4: Lebih lanjut, Jack menuturkan untuk mendukung program hilirisasi perkebunan, saat ini Pemda TTS telah menanam 300.000 anakan kopi, 1 juta anakan jambu mente, 500 anakan kelapa, serta 100.000 anakan kakao. Ia menegaskan, Pemda TTS akan menggandeng seluruh mitra terkait untuk bersama-sama mewujudkan hilirisasi perkebunan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi ini berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
8: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: dan cetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga, saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik, ya beranjak baik lah. Jangan dia tidak banyak.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan hari lahir Kejaksaan RI ke-81 menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang institusi Adiaksa sekaligus memperbarui semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Vence Sakarias.
4: Peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang institusi Adiaksa sekaligus memperbarui semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo ketika membacakan amanat Jaksa Agung pada upacara peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia 2 September 2026 di halaman Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Jaksa Agung menegaskan bahwa tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil dan humanis mencerminkan tekad kejaksaan untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang menjunjung tinggi integritas serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
5: Hikmat ini saya akan menyampaikan 7 perintah harian Jaksa Agung yang bukanlah sekedar instruksi administratif, melainkan panduan moral dan profesional yang hendaklah kita hayati, amalkan dalam setiap langkah pengabdian sebagai berikut. Yang pertama, terapkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. 2. Kembalikan kehormatan dan marwah kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan manfaat serta keadilan kepada masyarakat.
4: Lebih lanjut disampaikannya bahwa insan Adiaksa harus menjaga soliditas, meningkatkan profesionalitas serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan dinamika hukum. Transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran kejaksaan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi kejaksaan sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga supremasi hukum dan kepentingan nasional. Peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi pengingat bahwa seluruh insan Adiaksa untuk terus memperkuat semangat pengabdian, menjaga kehormatan institusi, serta memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kemudian akses layanan keuangan digital mendorong generasi muda semakin aktif menggunakan produk keuangan. Namun, tanpa diimbangi literasi yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat membuka resiko investasi ilegal, perilaku konsumtif, hingga judi online. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
6: Kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal, maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Wibowo, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan.
7: Like It ini hadir untuk membantu generasi muda memahami investasi yang sehat, legal, dan berkelanjutan, dan jangan sampai kemudahan dari layanan ini ada semua ya, justru mendorong perilaku yang konsumtif, kemudian keputusan keuangan yang kurang tepat, atau membuat kita menjadi korban investasi ilegal. Jadi mulailah mengambil kendali atas masa depan keuangan dengan langkah yang sederhana, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, susun anggaran, sisihkan tabungan, serta berinvestasilah sesuai kemampuan dan pemahaman.
6: Sementara itu, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, Reva Simon, mengaku mendapatkan pengetahuan penting dari kegiatan LAKIT, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Menurut Reva, salah satu materi yang menarik adalah prinsip menabung atau berinvestasi sebelum berbelanja. Ia menekankan mahasiswa perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan.
8: Untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, pesan dari saya itu teman-teman jangan minim literasi keuangan, sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa mengatur keuangan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi.
6: Kegiatan LAKIT 2025 merupakan bagian dari upaya memperluas basis investor retail melalui edukasi keuangan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menjadi investor dan pengelola keuangan yang cerdas, bijak, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
9: Bupati Rotendao Paulus Henuk baru-baru ini mengatakan pasar rote akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan pasar rote memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, pasar rote juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat rote yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
10: Beberapa waktu yang lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar rote di provinsi. Apa itu pasar rote yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi untuk produk-produk Rotendao itu bisa kita tampilkan pada tingkat provinsi. Kulinernya oke, tenunannya oke, apa saja yang berbau produk Rotendao, kita akan sediakan space itu di provinsi, lalu kemudian kita jajakan di situ.
9: Bupati Rotendao Paulus Henuk mencontohkan kuliner khas Rotendao seperti jagung bose, ikan kuah asam, dan gula air. Produk tersebut dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari identitas kuliner Rotendao. Pemerintah daerah akan mematangkan konsep tersebut sebelum diluncurkan.
10: Kita akan launching itu, saya akan undang. Kalau bisa seluruh orang rote yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner rote yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di rote sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang rote akan jajakan di situ.
9: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
11: Kodim ini tidak bisa terlepas dari media maupun wartawan yang tentang publikasi.
12: Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua. Komitmen itu disampaikan Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto dalam Coffee Morning bersama insan pers di Kupang. Sinergi TNI dan media dinilai penting mengingat luasnya wilayah teritorial Kodim 1604 Kupang dan besarnya program yang dijalankan di tengah masyarakat. Dandi menyebut sejumlah program unggulan TNI di lapangan membutuhkan dukungan lintas sektor sekaligus komunikasi publik yang kuat. Didit menilai media tidak hanya berperan menyampaikan informasi tetapi juga menjadi kontrol sosial. Karena itu Kodim 1604 Kupang akan membangun forum komunikasi secara berkala untuk membahas isu aktual, menyerap masukan masyarakat, dan mengevaluasi program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
11: Kami tidak berarti ingin dipuji ataupun disanjung dengan apa yang sudah di-drop program dari komando atas kami, dari Mabes Angkatan Darat, dari Kodam, kemudian Korem, kemudian terendah di Kodim. Kami bukan berarti ingin menjadi yang terbaik, bukan. Namun setidaknya kami juga ingin berbuat yang terbaik.
12: Ketua PWI Nusa Tenggara Timur Ferry Jahang menilai kerjasama tersebut semakin strategis karena jajaran Kodim menjadi salah satu unsur teritorial dalam mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden.
13: Itu kolaborasi atau kerjasama dengan media itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan atau berbagai hal yang bisa disampaikan kepada jajaran Kodim untuk ditindaklanjuti. Apalagi jajaran Kodim ini itu menjadi ujung tombak dari pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden. Kita berharap kerjasama ini akan tetap dilakukan dan selalu ditingkatkan dari hari-hari ke depan.
12: Program yang menjadi perhatian Kodim antara lain pembangunan infrastruktur, sumur bor, MCK dan sarana air bersih. Kodim juga mendukung program ketahanan pangan serta berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah teritorialnya. Sinergi TNI, media dan pemerintah daerah diharapkan menjadi jembatan informasi, kontrol dan evaluasi sehingga program strategis nasional dan program unggulan TNI semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, KPPN Waingapu salurkan 7 miliar rupiah tunjangan khusus dokter. Berikut laporan Yunia Boling.
14: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Madiarti menyampaikan hingga Agustus 2026 pemerintah melalui dana bantuan operasional kesehatan atau BOK tunjangan khusus telah menyalurkan 7,037 miliar bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK di Pulau Sumba. Penyaluran tersebut telah dilakukan sebanyak 7 kali sejak Februari hingga Agustus 2026 dengan jumlah penerima meningkat dari 35 menjadi 41 dokter.
15: Penyaluran tunjangan khusus dokter di wilayah kerja KPPN Waingapu sampai dengan Agustus 2026. Bantuan operasional kesehatan berupa tunjangan khusus dokter spesialis telah menjangkau 41 dokter di Pulau Sumba. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau di TPK. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyaluran dana bantuan operasional kesehatan, tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK yang merupakan pegawai ASN pada RSUD yang mengimplementasikan BLUD dengan kriteria kewajiban tertentu yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Hingga bulan Agustus 2026, KPPN Waingapu selaku kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba telah menyalurkan dana BOK tunjangan khusus dokter ini sebesar 7,037 miliar rupiah atau 40% dari alokasi tahun 2026. Penyaluran telah dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu pada periode Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2026. Jika pada awal penyaluran di bulan Februari 2026 tunjangan ini dibayarkan untuk 35 dokter, maka per 31 Agustus 2026 telah meluas hingga menjangkau 41 dokter penerima sederetan Sumba.
14: Natalia menjelaskan dari 41 dokter penerima tunjangan sebanyak 18 dokter berada di Kabupaten Sumba Barat, 17 dokter di Sumba Timur, 4 dokter di Sumba Tengah, dan 2 dokter di Sumba Barat Daya. Program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dengan memberikan penghargaan kepada tenaga dokter yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Informasi olahraga.
3: Pendengar, pengurus PCI Rotendao resmi dilantik oleh Ketua Umum PCI NTT. Mengajak kepengurusan PCI yang baru dilantik didorong untuk mencetak atlet berprestasi. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
17: Pengurus Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao resmi dilantik dan dikukuhkan Rabu 2 September 2026 di Aula Koperasi Sehati Ba'a. Pelantikan ini menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk memperkuat pembinaan kriket sekaligus mencetak atlet berprestasi dari daerah. Ketua PCI Kabupaten Rotendao, Apremoy Dude Ludisi Detan, dalam sambutannya mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3 agenda besar setelah pelantikan. Salah satunya memperkuat fondasi pembinaan usia dini secara berkelanjutan penjaringan bibit atlet yang akan dilakukan dengan turun langsung ke sekolah-sekolah melalui program Go to School untuk memperkenalkan olahraga kriket kepada pelajar.
18: Kami akan memprioritaskan penjaringan bibit atlet. Seperti tadi saat kami sarapan pagi, saya sampaikan kepada Ibu Ketua, kami akan go to school. Untuk saya sendiri yang akan hadir langsung bersama penyuluh, kami akan go ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan apa itu olahraga kriket.
17: Sementara itu, Ketua Umum PCI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna, menegaskan Rotendao menjadi salah satu daerah yang diharapkan momentum kejuaraan daerah dan pekan olahraga pelajar daerah yang akan berlangsung juga dinilai penting untuk mengevaluasi pembinaan sekaligus menjaring atlet potensial menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi.
18: Ada 3 kabupaten yang akan kami jadikan barometer. Dan puji Tuhan, 3 kabupaten itu dipegang oleh perempuan-perempuan hebat ya. Di Kota Kupang ada Ibu Serena Prancis, Ketua Umum Kriket Kota Kupang. Dan sudah lantik Ibu Serena. Hari ini saya melantik Ibu Wakil Bupati lagi. Dan nanti saya akan melantik lagi Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Jadi 3 kabupaten ini akan kami jadikan barometer untuk kemajuan kriket di Indonesia Tenggara Timur dan dipegang oleh perempuan-perempuan yang hebat ya.
17: Bupati Rotendao dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan asisten 3 Setda Rotendao Paul Wilngile berharap pengurus yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, membangun kerjasama dengan berbagai pihak serta menjalankan program pembinaan secara terarah dan berkelanjutan dengan komitmen dan kerja keras. Kriket di Nusa Tenggara Timur diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke tingkat nasional.
19: Dengan komitmen, kerja keras, dan kebersamaan, saya yakin olahraga kriket di Kabupaten Rotendao dapat berkembang semakin baik dan mampu melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu membawa nama Rotendao pada tingkat provinsi maupun nasional.
17: Pelantikan pengurus Persatuan Kriket Indonesia Kabupaten Rotendao diharapkan menjadi awal penguatan organisasi dan pembinaan kriket di daerah, terutama melalui pembibitan atlet usia dini dan peningkatan partisipasi pelajar dalam olahraga kriket di Kabupaten Rotendao. Dari Rotendao, Rudi Hartono Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga September 2026, luas tanam padi dan jagung di NTT terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, berikut informasi cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan karena alasan efisiensi. Namun faktanya klaim ini tidak benar. Dikutip dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk Karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNNIndonesia.com yang berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran Karhutla asal tidak di markup, yang tayang 27 Agustus 2026, menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar tidak melakukan penggelumbungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan Karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh MetroTVNews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani Karhutla di Kalimantan. Jadi pendengar, jangan men-share informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya dan bukan dari sumber yang resmi ya. Bijaklah sebelum mengklik atau bijaklah sebelum men-share informasi-informasi yang bisa dibaca oleh banyak orang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Vero di sini setia tentunya menemani Anda untuk berbagi informasi-informasi menarik. Salah satunya untuk bagaimana Anda bisa menyiapkan diri Anda menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang, khususnya RRI Kupang Fest, menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Bisa mengajak keluarga, sahabat, dan juga komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Dan informasi juga untuk Anda pendengar, saat ini di halaman RRI Kupang, sesaat lagi akan diadakan jalan santai. Satu langkah untuk kesehatan, satu kebersamaan untuk merayakan Hari Radio ke-81. Kegiatan jalan santai untuk menyambut Hari Radio ini sebenarnya sebuah momentum ya, untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama masyarakat Kota Kupang. Dan juga akan ada CKG atau cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Bakunase Kota Kupang dan juga Pasar Murah hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang pada hari ini mulai dari jam 6 WITA di halaman RRI Kupang. Nah, buat yang mau datang, boleh datang bersama keluarga, boleh ajak sahabat, dan bisa menikmati pagi ini dalam suasana penuh kebersamaan. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, kebersamaan kita ciptakan bersama RRI Kupang. Yang mau datang silakan langsung saja dibuka untuk umum ya gerbang kami untuk semua masyarakat Kota Kupang yang mau datang dan bergabung dalam CKG, cek kesehatan gratis, maupun juga nanti akan ada pasar murah nih ya. Dan ikut juga sama jalan sehat atau jalan santainya. Masih ada beberapa informasi lainnya akan Vero hadirkan untuk Anda. Tetap setia terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya mendengar, itu dia ada koleksi dari Groovy Bookstore dengan Hey Kamu. Informasi setia untuk teman-teman Anda, sekarang sudah 50 menit lepas dari pukul 6 pagi. Informasi dulu nih untuk Anda pendengar yang ingin Vero bagikan mengenai pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang memperkuat penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah sekaligus melindungi anak dari resiko bencana. Ini disampaikan dalam lokakarya penyusunan rencana kerja sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Sekber SPAB Program Generasi Ready atau Genre oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kupang Guntur Subutaupan. Ya, bahkan menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mewujudkan sekolah yang tangguh terhadap bencana. Ya, juga menggarisbawahi bahwa anak-anak merupakan prioritas utama, bukan sekedar tujuan akhir dari sebuah kebijakan. Informasi lengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di antaranewsntt.com.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

Ada Alexa Kepeli dengan Eyes for Me. Pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyalurkan 20 ton beras dan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak serta warga binaan Rutan Ruteng di Kabupaten Manggarai NTT guna mendukung pemulihan pasca gempa Flores. Dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas Mas Yudi yang menjelaskan Rutan kelas 2B Ruteng merupakan salah satu PT pemasyarakatan yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Gempa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan Rutan Ruteng sehingga kondisi bangunan perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih lanjut. Bantuan disalurkan berasal dari donasi seluruh jajaran Kemenimipas, terdiri atas 20 ton beras, 2.000 selimut, 1.000 liter minyak oreng, 1.000 kg gula, 1.000 tray telur, 1.000 dus mie instan, serta obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di antaranews ntt.com.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk wawancara pagi kita di hari ini. Pendengar, buat anda yang mendengarkan kami menyiarkan juga secara terestrial di FM 94,4 MHz maupun di AM 1107 kHz. Dan selain itu juga kami siarkan secara langsung melalui streaming YouTube channel RRI Kupang. Pendengar, kalau kita bicara tentang savana Sumba, ini bukan sekedar hamparan padang rumput yang menjadi ciri khas Pulau Sumba. Namun dibalik bentang alamnya, savana ini memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem sekaligus menjadi sumber pakan bagi ternak dan juga menopang kehidupan masyarakat. Namun memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran savana kembali menjadi perhatian. Rumput yang mengering, kondisi cuaca yang panas, serta aktivitas manusia dapat membuat api mudah muncul dan bahkan menyebar. Nah, kalau terjadi berulang, kebakaran bukan hanya mengancam padang penggembalaan, tetapi juga dapat mempengaruhi tanah, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem savana. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi savana Sumba saat ini, serta bagaimana menjaga kebutuhan masyarakat terhadap padang penggembalaan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan, serta langkah apa juga yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran savana. Nah, untuk membahas persoalan ini, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Bonifacius Bali Mema yang merupakan Kepala Unit Ekologi Unika Wetabula, dan sudah di ujung telepon ya. Langsung saja saya menyapa. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, mohon izin saya menyapa akrabnya dengan
1: Bone.
0: Bapak Bone, baik Pak Bone. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja ya pagi ini ya. Kalau kita melihat seperti apa sebenarnya, update ya, seperti apa sih sebenarnya kondisi savana di Pulau Sumba saat ini nih, kalau dilihat dari perspektif ekologinya nih Bapak.
1: Memang kondisi savana di Pulau Sumba saat ini berada dalam dilema ekologis ya Bu. Antara mempertahankan fungsi tradisionalnya sebagai lahan penggembalaan, juga ada tekanan degradasi lingkungan, di mana di satu sisi savana Sumba ini sebenarnya membentang luas dengan keindahan bentangan alam yang indah. Tentu juga itu menjadi daya tarik tersendiri bagi ekowisata dan wisatawan. Namun dalam perspektif ekologisnya, ini ekosistem ini akan mengalami tekanan karena beralih fungsinya lahan. Ada praktik pembakaran yang berulang itu, hingga ruang pengalaman praktik berulang ini membuat kulit tanah menjadi menurun. Juga terganggunya generasi flora, fauna, juga terhadap landscape tanah akan mudah erosi di musim hujan, lalu ditambah lagi dengan kekeringan ekstrim yang di musim kemarau ini.
0: Oke, jadi kondisinya saat ini yang seperti itu ya sekarang juga ini kayaknya ada ancaman juga ke depan ya. Terkait dengan musim juga dan terkait dengan kondisi kebakaran tadi ya. Nah, kalau kita melihat fungsi sebenarnya dari savana ya, fungsi sebenarnya yang penting begitu bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat Sumba, sebenarnya seperti apa?
1: Sebenarnya fungsi ekologisnya untuk bagi mushroom sangat vital.
0: Oh, vital. Penting sekali dong ya berarti ya.
1: Sebagai pengatur tata air lokal, penyerap karbon, lalu serta habitat keanekaragaman hayati, flora dan fauna endemik Sumba. Juga secara sosial dan budaya. Savana ini sebenarnya kan menjadi hidup dan identitas kultural masyarakat Sumba yang sangat lekat dengan tradisi peternakan. Itu kuda Sumba, sapi. Namun dari sudut pandang ekonomi, savana juga berfungsi sebagai penyedia pakan ternak gratis yang menopang perekonomian pedesaan.

0: Jika terlalu berlebihan sebagai padang penggembalaan dengan ternak yang sangat banyak, apakah tidak ada aturan tertentu begitu?
1: Saat ini memang belum ada aturan ya untuk apa ya penggunaan penggembalaan yang berlebihan. Karena masyarakat yang memiliki ternak banyak, otomatis lebih banyak itu menggembalakan ternak itu di padang savana. Nah, ini juga yang berdampak kenapa terjadi kebakaran. Kebakaran muncul ini kan selain faktor lingkungan, juga kan memang lebih dominasi itu kan faktor manusianya. Di Sumba ini tradisi membakar padang itu sudah seperti apa ya, sudah macam kebiasaan. Karena peternak biasanya membakar padang itu tujuannya itu hanya sebenarnya ingin supaya ada tumbuh tunas-tunas baru. Hingga sapinya mereka bisa makan pakan segar gitu, di musim kemarau. Kalau saja mereka ada pendampingan dari dinas peternakan, lalu mungkin dunia akademik, itu kan bisa sebenarnya di musim-musim hujan mereka bisa siapkan pakan untuk musim kemarau. Ada pakan-pakan fermentasi itu seperti pakan silase, hei. Itu bisa sebenarnya, sehingga mereka tidak tergantung dengan rumput di padang savana itu. Begitu.
0: Artinya memang sering terjadi kebakaran ya di savana ya, terutama ya, pada musim kemarau ya.
1: Hampir itu musim kebakaran sini kita sudah tahu, bisa baca itu dari bulan 7 sampai bulan 10 itu musimnya. Wah. Itu kebakaran.
0: Pasti ya, ya. Seperti itu. Karena, ya.
1: Iya. Nah, puncak itu kan di bulan 8, 10. Itu terbakar juga bisa saja. Ada juga dampak lain itu kenapa bisa terbakar. Kalau misalnya orang buang-buang tanpa botol kaca itu bisa memicu kebakaran.
0: Betul.
1: Dengan titik api kalau panas sekali, tempat sekali terbakar.
0: Baik. Dan ini memang sangat rawan ya, pengaruh bukan hanya pengaruh cuaca saja dan kekeringan, tapi juga tadi ya kebiasaan masyarakat di sana. Ya, nah, ini betul. Ini sudah sering terjadi, namun sepertinya dari pemerintah sendiri, kalau menurut Pak Bonek nih ya, dengan tadi disampaikan adanya edukasi baik dari akademisi, dari dinas pertanian juga mungkin saja begitu untuk menyampaikan atau dari BNN setempat kepada masyarakat untuk mereka lebih paham begitu. Nah, kalau praktik pembakaran padang untuk mendapatkan rumput baru, resiko terhadap ekosistemnya itu kalau berkelanjutan terus seperti apa nih kalau tidak ada penanganan sejak dini begitu?
1: Oh, sangat besar sekali resikonya. Tidak hanya untuk termasuk tanahnya.
0: Ya, itu dia tanahnya nih. Tadi katanya subur gitu.
1: Ya, kalau misalnya sering terus terjadi kebakaran yang berulang-ulang, otomatis struktur tanah itu menjadi rusak. Lalu mikroorganisme dalamnya, tanah akan mudah jadi tandus. Nah, tandusnya tanah juga akan mempengaruhi tadi itu tingkat apa ya, erosi tanah. Nah, kita tidak mungkin lagi akan lihat bukit-bukit yang indah nanti suatu saat kalau tidak ditangani segera. Kita akan melihat itu jurang-jurang yang dalam pada faktor erosi.
0: Jurang yang dalam, tanah yang gersang dan tandus, ya, itu bisa seperti itu.
1: Ya. Bisa akan seperti itu nanti. Makanya harus ada apa ya, kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lalu pihak akademisi mungkin akan memberikan fungsi edukasi lewat penelitian di sana bagaimana bisa mengatur rotasi penggembalaan yang benar, lalu bagaimana juga masyarakat tidak tergantung dengan pakan gratis di padang itu, tapi ada strategi-strategi lain menyiapkan pakan di musim hujan untuk musim kemarau.
0: Oke, jadi harus ada backupnya begitu ya, cadangan gitu sudah yang selalu disiapkan. Nah, kalau menurut Pak Bone sendiri, seperti apa sebenarnya pengelolaan savana yang ideal agar kebutuhan peternakan juga tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan fungsi ekologisnya nih, Pak Bone?
1: Ya, saya sih kalau ini ya, apa namanya, memberikan sedikit masukan, ya. Harus bangun kerjasama seperti yang saya sudah bilang tadi, bangun kerjasama antara tokoh masyarakat, pihak akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda, itu mengumpulkan mereka bagaimana membangun satu komitmen bersama, lalu ada

0: larangan-larangan. Mungkin kita kembali dulu yang sistem apa namanya, kasih pemali tanah istilahnya, pemali hutan ya, masuk dalam bapak. Nah, harus tadi ada sistem rotasi apa penggembalaan, harus dibuat di mana yang boleh untuk musim ini di sini, lalu musim berikutnya di sini pindah, sehingga tidak seluruh kawasan itu menjadi habis. Karena kan ini kan satu kali turun ternak semua di kawasan itu kan rumputnya habis.
1: Betul.
0: Nah, ketika tidak ada lagi stok pakan rumput, mereka berupaya supaya mempercepat itu pertumbuhan tunas baru dengan cara membakar. Nah, ini yang akan menjadi apa ya?
1: Problematik.
0: Membudaya soal bakar-bakar padang itu. Tapi kalau ada cara-cara strategi seperti tadi itu, nah ini kan harus butuh komitmen bersama untuk seluruh pihak terkait, juga peternaknya.
1: Pakan fermentasi.
0: Hanya lebih banyak edukasi. Ya.
1: Harus lebih banyak edukasi dan ketibatan. Tapi kayaknya sampai sekarang berulang terus sejauh ini, kayaknya belum ada yang bergerak nih untuk itu.
0: Belum ada.
1: Belum ada karena mereka merasa ini padangnya kan savana luas banget ini, berapa hektar nih kan, belum tentu habis semua gitu kan.
0: Nih, lalu mereka kan pikir ya, sudahlah ini kan tanah ini kan dulu masih savana ini kan mungkin miliknya kan milik hak ulayat.
1: Iya,
0: hak adat.
1: Iya, betul.
0: Hak bersama. Jadi ya ini kan punya saya juga begitu. Jadi ngatur-ngatur sendirilah begitu.
1: Iya, ini akan sulit sekali kalau seperti yang disampaikan Pak Bone. Kalau kita mau bicara soal pemeliharaan savana ya, dengan kondisi seperti ini yang terjadi berulang kali, langkah tegas pun mau dilakukan juga masalahnya ini ulayat banyak kan.
0: Iya.
1: Takutnya kalau satu udah kasih ide begini Pak Bone, yang lainnya menentang kan bahaya juga.
0: Iya, justru itu ada kan dari mana ya, dari Amerika itu salah satu perusahaan atau apa gitu. Itu justru mereka mau itu supaya padang savana itu kita dibayar, yang penting bisa mampu menjaganya begitu. Karena dia itu penyumbang karbon terbanyak.
1: Betul.
0: Nah, itu kan tidak ada yang berani menerima tawaran itu.
1: Nah.
0: Cukup hanya menjaga, jangan terbakar, supaya tumbuh di situ apa terjaga fauna flora endemik itu tetap terjaga. Tapi orang kan tidak berani. Karena apa? Ketika dia menerima kan konsekuensinya besar sekali. Nah, supaya bisa terima harusnya duduk bersama.
1: Iya.
0: Iya.
1: Betul. Karena itu bukan milik siapa-siapa. Lagi-lagi kalau dia terima, nanti satu bilang, baru ya kalau kita bicara funding ya, kita bicara funding kan ini uang ya, dana ya untuk pemeliharaan kan ada tuh fundingnya.
0: Nah, itu kalau hanya salah satu suku yang dikasih, lalu suku lain juga merasa memiliki di situ.
1: Betul.
0: Loh, kamu sendiri saja. Gitu saja dia bakar lagi. Tuh.
1: Betul, perang yang biar ada ya, perang bakar-membakar gitu kan.
0: Biar dapat kuah asam katanya. Kuah kosong.
1: Kuah kosong, nah ini bahaya ya. Ini ya sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Bone ini hanya, ya ini bukannya kita bicara fakta saja ya, ini akan sulit untuk dilakukan ya, akan sulit dilakukan. Ini memang butuh tokoh masyarakat yang memang perannya juga sangat besar, mungkin ya mungkin itu baru bisa kali ya. Akan sangat
0: memang
1: sulit.
0: Luas
1: sekali itu savana di Sumba.
0: Savana ini luas sekali dibanding hutan, jadi
1: Betul. Butuh
0: apa, kerja keras yang besar. Dan pemetaan lokasinya seperti apa, dan tidak hanya satu wilayah ya.
1: Iya.
0: Mungkin beberapa wilayah itu dengan bentangannya itu semua harus duduk bersama baru bisa, Bu.
1: Betul, setuju dengan Pak Bone nih. Oke. Yang terakhir Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Sumba, pemerintah dan bahkan generasi muda nih yang nanti akan menjaga ya savana ke depannya untuk nanti diwariskan lagi kepada anak cucu agar padang penggembalaan sekaligus ekosistem lestari ini tetap terjaga nih.
0: Iya. Pesan saya sih ini kan savana Sumba ini menjadi ikon orang Sumba, menjadi warisan ekologis dan apa ya, kultural yang apa namun sangat berharga bagi kehidupan. Nah, pemerintah perlu hadir dengan pendampingan teknis dan regulasi yang adil. Masyarakat dan peternak harus mengubah pola pikir tradisional menuju praktik peternakan yang berkelanjutan. Tanpa api, begitu. Lalu generasi muda juga harus mengambil peran sebagai agen perubahan yang mempromosikan pariwisata hijau, lalu pariwisata savana yang menjadi kelas kelestarian alam Sumba yang memang tetap dilestarikan untuk anak cucu kita nanti. Ya, begitu.
1: Betul. Terima kasih banyak Pak Boni atas waktunya bersama dengan Pro 1 pada kesempatan pagi hari ini. Ini pasti sudah sarapan belum nih?
0: Sudah ngopi.
1: Oh iya ya, sudah ngopi-ngopi ya. Belum makan berarti ngopi aja lah gitu. Oke. Okay. Terima kasih Pak Boni sekali lagi, salam buat keluarga, sukses selalu ya Bapak. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Ya.
1: Ya pendengar, demikian tadi perbincangan kita dalam wawancara pagi bersama dengan Bapak Bonifacius Balimema yang merupakan Kepala Unit Ekologi Unika Wetabula. Banyak sekali yang disampaikan tadi dan menurut Vero itu hal yang sangat baik dan positif untuk bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian padang savana yang ada di Sumba. Namun itu dia, butuh kerja keras, butuh proses yang tidak mudah juga untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemeliharaan yang baik seperti apa. Dan kalau bisa untuk pembakaran-pembakaran padang ini sudah mulai berhenti secara perlahan atau berkurang perlahan-lahan. Tapi tentunya sekali lagi itu harus ada gerakan dan gebrakan bersama dari semua pihak terkait. Setelah ini kami akan hadirkan info cuaca. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca hari ini langsung dari BMKG Eltari Kupang bersama dengan Kak Franky. Kak Franky, silakan informasinya.
2: Siap. Selamat pagi para pendengar setia RRI Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Jumat 4 September 2026 bersama saya, Franky. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Waikabubak. Pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor, Borong, dan Ruteng. Dan dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara umumnya di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara khususnya di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, dan Manggarai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kak Franky, untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Pagi.

Baik pendengar, setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.